0: Berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Komisaris jadi ini Pak, pernah apa Pak? Pernah apa jadi komisaris?
2: Saya sembara, kalau bisa buktikan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyowadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
4: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
3: Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
5: Komunikasi Bapak dan dikritik Pak katanya, Pak.
6: Apaan?
5: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
6: Dari komunikasi yang mana?
5: Ya terlalu selengean, katanya.
6: Jadi gimana sih ini? Asalnya dari Jawa Timur dan swasta, gimana ya selengean di situ lah.
7: Cukup ya.
6: Kecuali sesuatu yang teknis banget, baru saya akan serius.
3: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
8: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, kan juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa diupgrade.
9: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
3: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Pak Bupati Mas Zaini.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
12: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara
7: orang sebagai tersangka, yaitu saudara LAZ selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, saudara SUD selaku Direktur Utama PT AMGM, yang ketiga saudara ALG selaku pihak swasta yaitu Direktur Utama PT MSI.
11: Sementara itu Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
12: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
13: Ada yang ingin sampaikan maaf, Pak? Warganya
12: mungkin, Pak? Saya akan terima duit, Pak. Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
13: Pak, ada aliran uang ke DPP PAN, Pak?
14: Pak, ada permintaan maaf.
13: Pak, ada aliran uang ke PAN, PAN, PAN.
14: Pak, ada permintaan maaf, Pak.
13: Jangan, Pak.
11: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sadatu Darain berikut ini.
15: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
15: Kita hadir di muka bumi sekitar di dunia. Oleh karena itu, mohon izin sekali lagi kami mohon maaf kepada Bapak Bangsat sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi dalam koordinasi komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
16: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
17: Warga binaan perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti kebisik.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
18: Laporan Khusus.
19: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji.
20: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
19: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih baja ringan, dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan rumah FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
20: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
21: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sini, terima kasih.
20: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
22: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSP istilahnya, ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik, karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
20: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
1: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
2: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
4: Saya sebagai warga sangat berharap yang program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak Humni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovits, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
5: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovits yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
6: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
5: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
6: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
5: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert, mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
8: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
5: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita. Seperti biasa di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Dan seperti biasa Vita akan menemani selama 1,5 jam ya, sampai jam 9 nanti pastinya dengan lagu-lagu dangdut remix ya. Jadi buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikTok-nya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Haris, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ida, nyumuli WA ki.
6: Uli hadiah 150 juta.
5: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
7: Aki pada ngapa kok?
5: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
5: Wis, gari nunggu transferan kie.
7: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi kie.
5: Aja ngomong sembarangan kok war, temenan kok. Lagi ya, anak nomor WA ne?
7: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
5: War, orang nyambung war.
7: Ketipu kowe.
8: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
10: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
9: Deneng, orang lanjut na SMA?
10: Orang lah.
9: Men, kon bojo baik. Lah, eh si cilik kok.
10: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
9: Jere, kawin bocah kue, malah akeh resikone lho yuk.
10: Hah, apa ya?
11: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
12: Ih kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
13: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
12: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
13: Emang bisa?
12: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
13: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
12: Kalian ini ya, ribet banget.
13: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
12: Eh, iya ya.
13: Iya, benar.
11: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Rasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Masih barengan sama Vita di edisi hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 ya. Semoga semuanya yang hari ini beraktivitas bisa berjalan lancar. Yang lagi cari rezeki juga semoga hari ini rezekinya lancar terus ya. Amin. Nah ini Vita dapat telepon nih dari Bu Mustolingah kayaknya ya, coba kita angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik asik, goyang pagi Mbak Vita. Jumpa lagi sama Mustolingah.
0: Iya.
1: Yang di Kuritan.
0: Iya, masih semangat ya pagi-pagi ya.
1: Masih dong, harus semangat.
0: Iya. Abis beres-beres rumah nih kayaknya, apa abis nganter sekolah atau abis ngapain nih?
1: Baru selesai ini beres-beres kamar, enggak ada anak jadi enggak nganterin anak sekolah.
0: Oh iya.
1: Sendirian di rumah.
0: Oke, mau requestnya apa atau mau kirim-kirim salam juga boleh, monggo.
1: Ya, request dulu dong Mbak Vita.
0: Boleh.
1: Requestnya Gala-gala boleh enggak?
0: Boleh, nanti kita puterin.
1: Ya, gala-gala juga mau kirim-kirim salam Mbak Vitanya.
0: Ya.
1: Salam buat Pak Mister Tondot, Pak Hadi Aji Barang, Pak Arjuna, Mas Salut, Mama Cantika, Mama Nokteri, Mbak Mar. Terus buat Pak Bos Sukirno.
0: Yeah.
1: Yang di Jeruk Legi itu. Terus buat siapa lagi ya, Mas Dimas, Mas Agi,
0: yeah.
1: Umbang Asmara, Subarka. Terus buat Mbak Vitanya, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga yeah. selalu sehat.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Vita.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah ikutan bergabung di GPS. Yang lainnya mau ikutan gabung boleh banget ya, ditunggu di 0811-260-543. Oke, ini kayaknya ada Mama Enak ya. Udah sekalian aja nih Vita angkat ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, halo, halo. Selamat pagi Mbak Vita.
0: Pagi. Waalaikumsalam. Boleh nih mau request apa Mama Enok?
2: To the point lo ya.
0: Mau requestnya dulu boleh?
2: Iya, mau request lagunya yang berjudul tadi sudah ada di otak pun malah menghilang ya. Kedasi dan Gincu. Sudah ada di otak langsung blank Mbak Vita ngomong, aduh.
0: Ya udah boleh kalau mau keliling dulu sambil diinget-inget juga boleh.
2: Tenang deh, saya mau tamasya, tamasyanya ke Mas Dimas.
0: Ya.
2: Terus Bapak Amin Maskur, Bapak Seja Marjono,
0: ya.
2: Mas Parjan, Bu Sutira, Pak Mualif, Ali Garut, beserta bebeknya. Mbak El, iya dia punya bebek.
0: Iya. Yeah.
2: Terus buat Mama Cantika, Bos Saipulo, Bos Kirno, Bu Ada, Pak Bening, Mas Wagi Rama, Mama Rizky Petarangan. Petak-petak, berasal. Eh Mama Rizky ayo, online. Mengudara Pak Yohanes, Bu Tati, Pak
0: yeah.
2: Indilau, Mas Juki, Mas Alut, Pak Sukar, Bu Kusia, Bu Wiwi, Mami Bintoro, Mas Epen, Mbak Fido Puri, Mas Tiga,
0: yeah.
2: Bahar, Mbak Mustolinga, Tante Yara. Pokoknya buat semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Semoga
0: siap.
2: Dalam keadaan yang sehat.
0: Amin.
2: Dan baik-baik saja.
0: Amin.
2: Buat Bu Wagi, Bu Rohimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Suge, Mas Andoko. Juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo.
0: Yeah.
2: Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat.
0: Amin.
2: Dan baik-baik saja.
0: Amin.
2: Buat Mbak Vitanya seorang... Biasanya berdua Mbak Vita.
0: Iya nih lagi tugas sendiri dulu.
2: Oh iya, oke deh. Semoga selalu sehat, cantik.
0: Amin.
2: Semangat.
0: Amin.
2: Lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan
0: amin,
2: selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin. Ini udah inget belum nih?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya, oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Enak. Nanti kalau udah inget requestannya boleh di WA lagi ya, requestnya apa. Kalau gitu langsung aja ini Vita puterin dulu tadi requestannya Bu Mustolingah ya, yang minta Gala-gala.

0: Lho, gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Oma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya budak dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya, berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Kisik asik. Tadi Vita udah puterin lagu-lagu yang di request ya tadi sama Bu Musolinga dan juga Mama Enok ya. Semoga bikin semangat nih lagu-lagunya ya hari ini, amin. Anyway, ini Vita mau kasih informasi juga ya, karena kita udah di tanggal-tanggal tua atau kayak di minggu terakhir ya di bulan Juli ini gitu ya. Kira-kira ada event apa sih? Karena emang dari awal bulan Juli itu udah banyak banget event-event atau acara-acara yang dilaksanakan ya, khususnya di Cilacap, dan seru-seru banget. Termasuk ada festival nelayan atau sedekah laut juga, terus ada sedekah bumi, terus ada acara-acara pemilihan duta wisata. Terus kemarin juga minggu lalu yang baru aja selesai dilaksanakan ada Cilacap Expo 2026 ya, di alun-alun Cilacap. Nah ini kabarnya tanggal 25 Juli 2026 itu juga akan ada festival layang-layang di Widara Payung ya. Jadi buat yang mungkin pengen liburan, pengen ngajak keluarganya gitu ya, bisa tuh. Mumpung itu juga pas weekend gitu ya, biasanya libur, jadi bisa dimanfaatkan untuk quality time bersama dengan keluarga atau orang-orang tersayang ya. Acaranya tentu saja di Widara Payung ya, karena festival layang-layang, dan ini akan dilaksanakan di tanggal 25 Juli 2026. Dan gak hanya bulan Juli aja, nanti bulan depan Agustus udah bisa dipastikan ya, bakalan banyak event-event atau acara-acara yang dibuat. Apalagi bulan Agustus kan bertepatan juga dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah ini biasanya tuh ada banyak acara-acara yang berkaitan dengan perayaan hari ulang tahun Indonesia gitu. Jadi pasti bakalan ramai banget. Biasanya juga pasti ada karnaval ya, ada karnaval, terus mungkin ada panggung hiburan juga. Jadi ditunggu aja informasinya untuk acara di bulan Agustus mendatang gitu. Mungkin ada yang udah ngintip-ngintip gitu ya peserta karnavalnya untuk bulan depan. Biasanya dari bulan ini tuh udah mulai building atau udah mulai bikin-bikin gitu ya, kayak misalnya apa sih istilahnya kalau dibalik ya, ogoh-ogoh gitu ya. Jadi biasanya tuh udah bikin tuh misalnya bentuk-bentuk hewan atau bentuk-bentuk karakter gitu. Mungkin ada yang daerahnya udah mulai bikin, boleh coba kasih tahu spill-spill sedikit ya, nanti kita bacain. Jangan kemana-mana, tetap di GPS Goyang Pagi Sik Asik.

0: Bar-baran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Yo ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Rasiku sabar itu tengere apa?
1: Sabar iku, Dik. Sabar iku sinau bar. Di mana awak dene ngono hubungan iki, sesuk bakal tekan titik di mana kowe nampa aku apa anane, aku ya bakal nampa kowe apa anane.
0: Sewalike ya.
1: Sewalike.
0: Ya wis aku sabar lekno.
1: Ngono ae lho, sabar sik.

warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 9. Tadi kita juga udah puterin lagu nih, tadi ada yang masuk juga ya, requestnya lagu Sabar. Udah kita puterin nih tadi dari Aditya Pulawarman di Maluku. Katanya goyang pagi sik asik. Selamat pagi Kakak Vita. Udah sarapan belum katanya? Mau salam-salam buat Menyan di Kalipanas Donan, potong rambutnya keren. Dan buat saudara-saudara aku yang di Cilacap, semoga sehat selalu, amin. Terus buat my istri yang di Kalipanas Donan, semoga sehat selalu dan jangan bawel-bawel ya. Buat Kakak Vitanya juga, semoga sehat selalu dan sukses selalu, amin. Tadi lagunya Sabar udah Vita puterin ya, terima kasih udah ikutan gabung juga. Nanti Vita balik lagi di ngopi di jam 9 sampai jam 10, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya. Vita pamit undur diri.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is, Bu.
6: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone Pak Kirno. Pertelon seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
6: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
6: Iya Pak, nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan. Menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
9: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
10: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Rasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM, Malik Mas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Selamat pagi warga bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita kali ini di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif. Seperti biasa, Vita akan menemani selama satu jam ke depan dengan info-info menarik. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Cinta 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju!
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
11: Enggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
12: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.
13: Rugi gak sih?

ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Masih barengan sama Vita sampai jam 10 nanti ya. Dan sekarang udah tanggal 22 Juli 2026. Kita sebentar lagi juga akan menyambut bulan Agustus ya. Jadi mungkin udah banyak juga nih warga bercahaya yang persiapan buat menyambut bulan Agustus. Mungkin udah mau menghias rumah-rumah gitu ya dengan lampu-lampu warna-warni nih, biasanya banyak tuh yang gitu ya. Atau mungkin di RT-nya, RW-annya tuh biasanya juga menghias jalanan-jalanan di sekitar rumah gitu ya, biar suasananya tuh lebih perayaan HUT RI banget gitu. Biasanya ada pasang bendera-bendera merah putih, terus lampu-lampu warna-warni. Terus mungkin juga ada juga kalau misalnya di beberapa tempat tuh yang mereka gambar-gambar jalanannya biar lebih meriah gitu ya. Biasanya disesuaikan juga dengan tema tahunannya gitu. Nah biasanya kalau di tempatnya warga bercahaya tuh suasana Agustusan tuh kayak gimana? Apakah dihias-hias gitu ya di jalanannya, atau di gapura-gapura gang rumahnya gitu ya? Atau biasa aja gak ada apa-apa gitu ya? Ada juga tuh yang kayak gitu. Atau udah mulai persiapan dari sekarang, biasanya udah ditarik iuran gitu ya, karena mungkin nanti akan ada acara gitu di perumahannya atau di RT-an, RW-an gitu. Ada lomba-lomba biasanya buat anak-anak. Terus mungkin akan ada panggung hiburan kecil gitu ya, untuk merayakan atau syukuran gitu hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah itu kenapa orang Indonesia nih disebut masyarakat yang cinta tanah air ya, karena kita tuh rutin setiap tahun pasti merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Terus kita juga bahkan bikin acara syukuran gitu ya. Kita mendoakan negara kita setiap tahunnya ketika berulang tahun gitu. Jadi benar-benar kompak. Dan ya semoga pastinya Indonesia atau perayaan tahun ini juga jadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Boleh nih kasih tahu ya, siapa tahu bisa jadi ide gitu atau inspirasi buat warga bercahaya lainnya. Biasanya ngapain di RT-an atau RW-annya kalau misalnya perayaan Agustusan? Coba kasih tahu, nanti kita bacain. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Bagi Inspiratif dan Informatif.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Runwalk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkoperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
2: Waktu kau ngiklik temen.
3: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
4: Ika kau pengen rokok sih mereka waktu.
3: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
2: Jelasnya gue kan ngerok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene, alias anak bandrol rekane. Kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pika cukene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda lan pidana penjarane, Kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
7: Aku sedang nimba air, Oma.
6: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
7: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
6: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja, mumpung sedang ada diskon 20%.
8: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Ya masih di ngopi ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Kali ini kita mau kasih info nih ya, cukup penting untuk warga bercahaya. Mungkin yang suka buka-buka link gitu ya, atau website. Nah ini Vita mau kasih tahu untuk waspada dengan website palsu gitu ya. Jadi ini Vita mau kasih tahu ciri-cirinya website palsu ini, dan harapannya warga bercahaya bisa mengenali ciri-cirinya supaya nggak tertipu dan data pribadinya bisa tetap aman. Yang pertama, ciri-ciri website palsu ya, atau website link gitu yang kita pencet, yang mana itu tuh muncul websitenya itu digunakan untuk menipu ya, atau mengambil, mencuri data-data kita ya, dan itu berbahaya pastinya. Yang pertama, ciri-cirinya adalah banyak typo atau typo ya, dan kesalahan penulisan gitu. Jadi biasanya penulisannya tuh banyak yang salah-salah, ada huruf yang salah, ada kalimat yang salah, terus tidak rapi. Nah itu jadi salah satu penanda website itu tidak dikelola secara profesional. Ciri-ciri yang kedua adalah desainnya berantakan. Jadi tata letaknya berantakan, warnanya terlalu mencolok, atau gambarnya pecah ya, nggak HD. Nah itu biasanya juga salah satu ciri-ciri dari website palsu. Yang ketiga adalah pop-up berlebihan. Jadi terlalu banyak iklan, terlalu banyak pop-up yang muncul tiba-tiba, dan bisa jadi tanda websitenya tuh berbahaya. Nah ini biasanya kalau kita suka mencet-mencet link yang misalnya apa ya, kayak misalnya kita nonton film ilegal gitu ya, itu biasanya tuh banyak banget iklannya, terus kayak iklan-iklan yang muncul pop-upnya itu kalau misalnya kepencet itu bisa bahaya banget gitu ya. Kita bisa langsung dialihkan ke website yang mana itu bisa mencuri data diri kita juga gitu. Nah yang selanjutnya adalah URL mencurigakan. Jadi perhatikan alamat website dengan teliti. Biasanya website palsu ini menggunakan URL yang tidak resmi atau mirip dengan website asli. Kalau website asli itu biasanya menggunakan HTTPS dan domain resmi ya. Tapi

seperti PIN, OTP, password, atau data pribadi tanpa alasan yang jelas. Nah, itu harus langsung waspada ya, karena PIN, OTP, password, dan data pribadi itu nggak boleh sembarangan diperlihatkan atau dikasihkan ke orang lain. Jadi harus benar-benar dijaga sendiri gitu ya, terutama kayak OTP atau PIN itu harus kita aja yang tahu, orang lain nggak boleh tahu gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Buat yang suka share-share link juga harus lebih hati-hati juga gitu ya, mungkin bisa dikasih informasi. Dan yang suka pencet-pencet link sembarangan atau buka website-website ilegal ya, itu juga harus hati-hati, karena bisa jadi data diri kita itu dicuri, dan itu pastinya akan digunakan atau disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Nah, sekarang udah hampir jam 10 ya warga bercahaya, waktunya Vita buat pamit undur diri dari ngopi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pokoknya tetap di Bercahaya FM, Vita pamit undur diri. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, Jen, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah kowe nang apa?
2: Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwi?
2: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
1: Oh, kaya kue ya?
2: Iya, nyanyi. Dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh, gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
7: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung Bu.
7: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur Tiana.
8: Ngone pakir Kirno pertolong seluruh legi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
7: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
7: Iya Pak, nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayu Teborong.
10: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
11: Kita nyongoli WA ki.
12: Uli hadiah 1,5 juta.
11: Asik.
12: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
7: Aki pada ngapa kok?
11: Kue, Sisri, uli hadiah 1,5 juta war.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
11: Wis, gari nunggu transferan kie.
7: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo orang resmi kie.
11: Aja ngomong sembarangan kok war. Temenan kok. Lagi ya, anak nomor WA ne?
7: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
11: War, orang nyambung war.
7: Penipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
13: Ih, kotor. Bu, itu sampah. Mau dibawa kemana?
14: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
13: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
14: Emang bisa?
13: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
14: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
13: Kalian ini ya, ribet banget.
14: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
13: Eh, iya ya.
14: Iya, benar.
15: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: 104.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen, HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
8: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
7: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
8: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
7: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
8: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
7: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
8: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
9: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
10: Nes, sebentar Nes, kakak mau bicara sama kamu Nes. Kamu suka sama pacar kakak? Kamu jaga, tolong jaga dia. Kamu yang terbaik, kamu yang selalu ada. Tolong ya Nes, jaga dia ya Nes.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh.
1: Kayu kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur Tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelom jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune ora usah melu.
0: Iya. Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kiye.
2: Kesel banget Mak, John aja sikilah, lemes.
1: Geh, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya
0: sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba, saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
3: Pak, maaf Pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
9: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
8: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
10: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
11: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
8: Tun?
11: Ini.
8: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
12: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
8: Ah, apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
13: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
8: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
12: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: 107.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Woi, Cok! Asem banget, tambah gede ya.
2: Iya, ya, selam. Ini Pak RT yang bilang anak ya.
1: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
3: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengen melu ya ayu bareng.
2: Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene, anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek, misal SKT menang gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Nggak
3: sengaja kayak larang, tapi enak pak.
2: Oke, ngerti orang pak. Kan juga gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini betul tahun bro.
2: Nah, sedulur, ayo dalam kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai kia nomere.
1: Jadi kes ngomong kalau siapa? Wih lu ngeku, lena lu ngeku, lu ngeku, woi, kok terima kaya lagi ya?
4: Bro, aku ada keperluan, ngurkam di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is Bu.
6: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
7: Nyong bingung Bu.
6: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
6: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Saya mau bayar pajak kendaraan tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
10: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya, wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
11: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
12: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
13: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
14: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
13: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
14: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
12: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
15: Edah, nyumuli WA, Ki. Uli hadiah 150 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ewu.
16: Aki pada ngapa kok?
15: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
16: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
15: Wis, gari nunggu transferan kie.
16: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi kie.
15: Aja ngomong sembarangan kok war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
16: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
15: War, ora nyambung war.
16: Penipu kowe.
17: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 101.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
3: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
2: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
3: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
2: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
3: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
2: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
3: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
2: Bener juga sih.
3: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
10: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
11: Aku sedang nimba air, Oma.
10: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
11: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
10: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
12: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: 104.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
4: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya. Di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
4: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
7: Walah, ketinggalan info kowe lah, Jan. Arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngedingin, Dik. Cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
5: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
4: Mayu, Li.
7: Arep ngendi?
4: Mangan bakso pae yuk.
7: Mayu.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
8: Tegean, tembang gending klangenah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga bercahaya, sugeng siang sadayana, sugeng pepanggen male kalian TWKP wonten kiaran tekian tembang gending kelangenan. Iya. Niki nggih panas-panas, beduk-beduk, beduk ungkruk kados niki. Iya, ewotene ana sedulur-sedulur sing lagi pada anu teng dalan kados niku ya, sing ngati-ngati ya niki, kanger ngantuk mandek ngopi dhisik istirahat. Iya. Niki Bunda Mustol ing ngadarkam. Halo Bunda, sugeng siang Bunda Mustol.
1: Halo juga, sugeng siang ugi. Assalamualaikum Mbak Tiwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Mustolinga.
1: Ini ki melepet mali siang-siang tegean.
0: Angge.
1: Mame kayu tege sop.
0: Enaknya por kayu gue.
1: Ya alhamdulillah lah, tege sop bakso, sambal krosan, goreng tempe. Terus alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Rasane mantep katas niko angge.
1: Nggih, sing penting disyukuri, dinikmati, penting sehat. Syukur pesan sehat sing duwit kuwi ya Mbak Tiwi.
0: Iya, limang karung.
1: Wis duwe limang karung, kepengin 10 karung kuwi.
0: Ora ana mandege ya, Bun. Wis duwe limang karung kepengine 10 karung, dine 10 karung kok gari kepengine anu limang truk kaya kuwi, ora mandeg-mandeg.
1: Iya. Emang dibandek nek karo disyukuri, sedikit disyukuri mesti ketenang.
0: Oke, pancen bener banget Bunda Mustolinga lah ke.
1: Iya ke, apa sih statusnya anak para Mbak Tiwi?
0: Iya, durung takon kok Bun.
1: Oh iya, pertama curah gue.
0: Oh iya. Takon, anu ke tanggalnya tarpira sih tanggal rolikur. Nah ke ya, arta rolikur. Enaknya takon apa ya Bun?
1: Ya apa sih ya takonnya mbak? Dimana kita kok melakukan takon ya? Iya, kok. Apa sih wong aku nanti gajian bulanan?
0: Iya.
1: Duitnya nek kerja, nek kerjaan. Nge sang bojo ya paling malam minggu kayak gue tukang batu sih kayak perumahan sing gawe ni perumahan kayak nengaring perumahan mahkota dewa jeruk legi.
0: Oh malahan pemborong kayak bapane bapak Mustolinga malahan setuan. Iya
1: malah pemborong anu tukang gawe
0: malahan anggere kayak bapake berarti ya sebulan bisa terima ping papat.
1: Iya, malam minggu.
0: Kayak malam minggu, bener. Anger kayak nyong males sebulan besok pisan kan malah bingung tuh nih ngubeng nane. Anger ping papat malah ake-ake ya Bun.
1: Iya aja bingung. Iya soalnya untuk pegawai sih. Pegawai tukang batu paling kayak kawin umah kan lumba tiwi sing nangarin si kesur kana sing oke banget terus nang mahkota dewa kono.
0: Iya.
1: terus nangarin si kin nangarin jalan bismang idul dari anak timbul laut.
0: Oh iya wis pokokane iya. Lah ake proyeknya ya Bun ya, semoga
1: ya alhamdulillah
0: sehat
1: alhamdulillah sekutu asal lancar.
0: Iya semoga lancar terus anak
1: ya, sing dijaluk
0: mandek siji maning gari sijine maning sing iji mandek rampung gari maning sing anyar maning ya gue letak dongak napa tak.
1: Amin ya robbal alamin, semoga jenengan juga keringanan rezeki rezeki lancar berkat barokah bangga keluarga ya Mbak Tiwi.
0: Bener amin Bun, terima kasih pantungan iki Bunda Mustolinga Darkam.
1: Aruh iya apa ya senggol-senggolan
0: senggol-senggolan
1: awan-awan iya. Ini bukan asingnya kepada mida ngetatan tegean ya tercawel sing aku ngerti sing urung ngerti ya maaf baik nih gue ya
0: gaya sing urung ngerti kok kenalan.
1: Iya dongengnya suka ngeloro tapi ya nasing bonceng kenapa orang gitu.
0: Utak anu dongakna nasing bonceng nak.
1: Wis iki sing bojone kuwi arep mangkat tanggal 2 nangaring radio berjaya sekali-kali ngajine tepre ini isu pas ahad manis sih pas Asmaul Husna jadi aku are paring berjaya di sitia gari ini karena semponseng enak tapi ini semponseng enak batu ini karena orang uli kayak
0: gue. Oh iya iya bener aduh padahal tukang gojek kakek lanang jan kepriwe ya apa ngolet sing tukang gojek wedon kayak gue.
1: Iya, ya maksudnya lanang gojek sih orang uli maksudnya kancai. Gojek apa lah orang bisa mejet ya nek gojek mah orang bisa mejet tar pesen.
0: Oh, alah, kepenak banget kok bun. Apa?
1: Ya,
0: ini
1: bodoh. Ini bodoh. Ya sih kepel harus cari ya di sini mbak Tiwi gampang di lanjutnya sih maningnya si tanggal lorone seiki mudah-mudahan uli boncengan orang uli yang mangkat ngaji kayak gue.
0: Oke, siap bunda.
1: Ya, salam kagem Mister Tondo sing nang rawa bendungan sugeng siang. Kagem Pak Dodo Ciparang teng pundi dalem kulon mboten retos nggih sugeng siang. Pak Arjuna, Mami Cantika, Mama Hanok, terus Mami Bintoro, Mbak Mar, Mas Kuswo, Dimas, Lik Ragil, melu-melu Lik lah. Terus Kumbang Asmara, Bos Kirno. Terus kagem Mbak Tiwi nggih. Sugeng siang. Matur suwun Mbak Tiwi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mustolina Darkam yang ada di Kuripan, iya, sing enten teng Kuripan City, nggih. Iya, warga percaya sing arep padha melu bergabung ke monggo 08112605432 wawanya. Apa arep telepon ya kena telepon. Monggo, monggo, monggo. Iya, sing sawek istirahat ya karo anu medang-medang. Medang kopi, ana sing medang teh, ana sing teh susu, ana sing kopi susu, ana sing susu tok, ana sing wedang bening kie, anu lagi anu kae lagi mutih mi, ya kae ya di ruak-ruak maning deka korsine. Mesti bener-bener akan ya. Iya. Ayo niki tak paringin negoro angin ki kamutan Mbak Ayu Dinalsa wingi nyelok negoro angin tak puter jam loro ki sik tak puter kasih Mbak Dina.

0: 104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Kip yak temen arep mari ngendi Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak koe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
6: Kesel banget mak, jan aja sikilah, lemos.
2: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
4: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
1: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye.
1: Bodol.
6: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
1: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul bu.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. Ani, apa yang sedang kau lakukan?
8: Aku sedang nimba air, Roma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
8: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
9: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
1: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
2: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
2: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
3: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
1: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Matur suwun, terima kasih Mas Aka.
1: Siap.
0: Luar biasa.
2: Tegean tembang gending klangenah.
3: Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Sawis ma'am ya mi, bener banget li ke ma'am pendahar siang li kele, jos banget lah pokokannya ya tetim bergenggeng wi, iyo mau kan lemes lek lek lek lok loyo tidak berdaya pokokannya. Mbak Sawis di charger kaya gue ya, kaya HP pake kula ya lik ya, iya kaya HP pokok men wis di charger karo jangan kendot, iya koreng tempe, iya karo anu nyambel kerosak kayak gue enak banget wi. Anu wong liwat ben nganti ora ngerti. Lah wong liwat liwat burine kon, ora ngerti yang liwat ngarepe ya beruh. Iya kayak gue maksudnya. Iya Jan, kayak terus jadi seger banget wi. Iya, siap untuk menyongsong aktivitas lagi kayak gue ya. Iya ngene penggawean anak akeh be tak gejar kabeh pokokane ya. Satsut-satsut dus-dus-dus-dus kayak gue ya. Iya Pak Lik, iya kayak pengawalan kayak banget Lik kayak gue ya. Iya aja pengawalan ini kancane wi, pengawalan ini nyong dewek. Iya kancane kan nabi mak dewek pengawalan ini aja buruk-buruk nama nyong ya gue ya. Kena kok pada kayak gue. Di karap penggawean ini aja ditumpuk-tumpuk, duit atau apa-apa ditumpuk-tumpuk. Ada penggawean ini dirampung, nah, iya, diselesaikan kayak gue, ya Lik, iya kok. Oke, acara kiris bulan Juli pake banget wingi, kawit wingi pake banget acaranya ya Lik. Ano sedekah laut, sedekah bumi, kasing liliknya pada nang desa-desa sedekah bumi. Iya, memetri bumi, sedekah bumi, kayak gue ya pada kepungan, pada apa jenengane bege-began, iya kok Jan, luar biasa pokoknya ya, melestarikan kebudayaan kayak gue mbok Lik, iya. Terus sing nang kota wingi besedekah laut ya. Iya bar gue expo-expo wingi mbok Lik, iya ana festival nelayan, ana pambireng pokoknya wingi Cilacap ke rame nemen. Iya. Nah, geng koyo rame maning bulan ngarep purgari pirang dina maning sih ke wis tanggal 22 ya Lik. Iya kaya sekitare pirang dina maning iku lan yang kok Agustus ke lilike padha ya wis rapat pleno apa durung. Rapat tiang gua acara kok bulan Agustus kok ya kan ngana-ngana kudu dibahas kayak gue mbok. Perkarang tarunan ini lilike si anak karang taruna pora Lik, iya ya karang taruna kayak ngerendelang nang TikTok kayak gue ya Lik ya. Karang tarunane pada anu rukun-rukun banget kancane ana sing bojo siji kuwi yo jan so karang taruna bocah akeh banget sedesa ayo kuwi lanang wedon ya anu gadis-gadis dan bujang-bujang iya kelamine kembar kabeh pada teka ngritik kaya gue ya ana harapan mendampingi kancane anu sulut. Ya kaya gue pada rewang-rewangan iya kok anggar nang mejitane pengajian ya melu iya dadi kae apa panitia remaja mejib kaya gue jaman kedu jaman nyong esinom kaya gue Lik ya nenek liliknya masih pada kaya gue yang ngerona kaya gue ngerona liliknya dadi arte digalakan kaya gue karang taruna remaja-remaji kaya gue ya iya men kon kok anggaran apa-apa kan anggaran apa acara kaya ngesuk pitulasan kaya gue dadi ne anu ben jensi-jensi sing pada rewangi pada dadi panitiane kaya gue ben pada menyemarakan ya dadine rame iya ya mamak-mamak engko kae garis sename mamak-mamak sing pada senam iya mlaku-mlaku ya mamake pada kon melu mlaku-mlaku senam jantung kaya gue. Senam jantung aerobik mamak-mamak seneng banget iya. Nah, tapi kan anggar sing jensi-jensi sing panitiane ke engko pokalane meriah, luwi ngungkuli meriah e maning ya. Kudu kayak gue main kon kenal ya, main kon Serawung, iya. Utukur nang lingkungan tok Serawung, karo dulur tangga batir kayak gue ya, bekutu Serawung kayak gue ya. Kalangan maning li gue karang tarunan, kie main kon pada kayak bahas Agustusan, pembentukan panitia seksi perseksian kayak gue. Seksi sekali, iya. Ana sing seksi konsumsi, seksi acara, seksi lomba-lomba, seksi jalan sehat, seksi apa maning? Ya, kebudayaan, kesehatan dan keselamatan. Keamanan lingkungan barangnya warna-warna banget seksine kok. Luar biasa, iya. Ayo, niki sing arep padha melu bergabung monggo-monggo 0811260543. Kepriwe Mr. Pondo, apa sing dirasa? Kami ki arep telepon apa? Iya, malah wis kecentok iklan apa miki ya Mr. Pondo tiambo karep telepon maning nggih monggo. Pak Arjun niko sing ana nang Korea, lik Pondo ke sing ana nang Rawabendungan, Raben ya. Mama Enok sing ana nang Jalan Teri Babe Sukar, Pak Hadi Haji Barang, Mama Rizki. Iya, kepri Mama Rizki lagi ngapa? Lagi ngodok gula apa ora? Iya, ngene Pak Rewang ini anggar butuh anu rewang kayak gue ya. Wong anu rewangi jarak jauh ya nyong tenaga dalam. Engko tak melu tak sembur. Iya, anggar kana ngene Mama Nenyong. Iya, kudeke masih nganggo tenaga manusia, tapi anggar nyembur geni nih. Gue wis nganggo tenaga anu listrik kayak gue Mama Rizki. Iya, Mama Nenyong kan nang beringkang kana nggawe ni gula. Iya, nggawe ni gula kelapane ya nebas kelapa dewek nang empang kana na wit kelapa kaya banget kana kayak ditebas. Iya, kok bentina kayak gue anu badeke nggawe ni gula kayak gue. Iya, Mama Rizki anu di anu sembur apa kepriweki kaene apine. Halo Mama. Mama Rizki.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Petok-petok.
3: Sehat Mama Rizki, kepripun kabare? Alhamdulillah. Sekarang apa niki?
1: Rondo ngarep rumah.
3: Oh, ngarep rumah Mama Rizki. Sana anu barang
1: wetan kula nak randa.
3: Iya, lho jan ke bahaya pisan. Bapane dicekeli, Ma. Coli metu.
1: Ya. Ya, anu padha mlebu apa kowe Mbak Tiwi?
3: Niko Mr. Tondot mau tapi kesandol iklan Mama Mustolinga.
1: Mak enak wis mlebu.
3: Mak enak mau enjang-enjang teng GPS.
1: Oh iya. Salam Mbak Tiwi.
3: Nggih, monggo Mama.
1: Tanggo Bunda Harti, Mbak Osa, Mbak Mar, Mak Enok. Terusan Pak Parjono, Pak Kami Maskur, Pak Hadi Haji Barang. Mas Dima, Bang Asmara, Mas Barka.
3: Nggih.
1: Mami Poro.
3: Nggih.
1: Arjuna Roya, Babe Sukar. Ya moga-moga pada saat kue sedulur kabeh nang LPPL Bercahaya.
3: Nggih.
1: Moga-moga ya Mbak Lu sehat selalu, rezekine
3: lancar. Amin, amin. Full barokah.
1: Mbak Tiwi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizki, kayak singan enang petarangan. Iya, banter banget teman. Kok Mama Rizki, kok lagi ada tamu ya, Ma? Ngebut, weh lah. Iya, ngebut dulu telepon Mama Rizki. Sehat-sehat, Ma. Singan enang petarangan ya. Randane kok tak goletane. Kayak lagi tak goleti, kayak lik Didi Kempot kon anu suarane ya, suarane almarhum Didi Kempot gue ngidam-ngidabi nganti siki gue suarane tiangnya tak sampun anu nge kondur teng rahmatullah, tapi anu suantene masih bisa kita dengarkan kayak gue lah ya. Nanti ya Mama Rizki, engko tak goletine lagune.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
0: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya, bojone nyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
6: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
9: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
9: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
9: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
10: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
8: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
11: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
8: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo,
2: ditelepon bae siki, pesen aring, akikah, dan catering masakan bunda.
12: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
13: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
14: Tegean, tembang gending kelangenan.

siang warga percaya cepet kelalen ke ya. Ngesuk anu anak kegiatan ke ake ke. Untuk acara yang dalam waktu dekat apa ya ke. Arep tuku nang radio percaya anune ya kena apa jenengane tikete kaya gue ya jalan sehat bersama Ikas Maricap. Nah, ikatan alumni SMA Negeri 1 Cilacap, disingkat Ikas Maricap. Oke, menangkan sepeda motor dan hadiah menarik lainnya. Iya, pokoknya hadiahnya menarik banget. Kayak apa maning ada 1 unit sepeda motor sebagai hadiah utama ya. Iya, dan hadiah liannya warna-warna banget, Lik. Iya, pokoknya hadiahnya sangat anu bermanfaat lah nek dewek ulih kayak gue. Iya, kapan sih Wi? Kita tanggal 6 likur. Kesekis tanggal 2 likur, berarti ngesuk, minggu ngesuk ya. Jalan sehat. Oke, jadi udah mulai melayu, angger lilike padha ora kuat melayu. Ya ki pe melu ki jalan sehat ya. Tanggal 6 likur Juli, jame jam 6 waktu Indonesia Barat. Jadi lilike tekan ngomah setengah 5 kayak gue. Aja monglor garis ketinggalan. Iya, teka-teka jam itu lah sih kepriwe wis rampung acarane kayak gue. Iya, jam 6 menkonkom laku bareng-bareng jalan-jalan kayak gue bersama bareng Mbak Ami PLT Bupati Cilacap dan Mas Taufik Ketua DPRD Cilacap. Nah, gembok dan bersama alumnus. Iya, Lili kepada sing ganu alumni SMA 1 Cung. Iya, ngacung. Dan bukan hanya alumni saja, ke masyarakat umum be melu. Iya, silakan bagi terbuka untuk umum siapa saja, dari mana saja sing kepengen melu ulih. Iya, nek arep takon info-info ya uli ketekne nomere 081312923707. Iya, engko ana acara silaturahmi topokan sarapan UMKM. Iya, anggar masalah sarapan ya nyong juara. Iya, pokokane ora nampikan apa bedoyan. Iya, diwai pira-pira geleng. Iya, wadene sarapan karo sega pecel ya doyan. Lontong opor ya gelem, sate lontong ya gelem. Iya, apa karo mendoan be doyan kayak gue. Ya pokoknya warna-warna apa bae lah. Oke, sarapan bersama silaturahmi kok. Iya kok. Terus ana raket buket belaketak keterakot ya raket lah. Raket buket belaketakot barang ya. Iya ke SMA Negeri 1 Cilacap. Ganu sing sekolah nang SMA Negeri 1 Cilacap sapa belik. Iya. Lilike pada sekolah nang kana. Iya. Iya kok gue. Masa enggak nih anu ramelu nyong pemelu nyong ya nek percaya ke pada melu ke regane pira dek 20.000 ya. 20.000-an ke tiket e, Mbak Ayu nek arep tumbas. Ayo engko melu mlaku-mlaku karo nyong TV melu Arta Dika. Karo Mbak Ayu Marco Del ya. Mbak Ayu Marco nah ya ndean melu. Nek nang Cilacap percaya kan Mbak Ayu Markone Marco Del. Iya. Arta Dika TV Peghari. Lah Mbak Ayu Marco. Nah, gue pada melu. Iya. Melu lik lah, seorang melu. Daripada ngapa menkon uli sehat nih, uli silaturahmi nih, uli seneng war ketemu karo kanca batir kan dadi cekakak cekiki kayak gue ya. Jan bunga engko maning ngarane hiburane nembang-nembangan. Juara ya. Juara satu nembang ae gue. Nembang nyanyi turut balan karo mlaku-mlaku. Jan ya. Hah? Priwedik. Nembang ya apa baeng kok nang dalan karo tembang-tembangan kalau mlaku-mlaku daripada mlaku-mlaku tok mungklak-mungkluk kan arek karo nembang dadi tambah semangat. Iya, tambah semangat ya lik. Ya lik kepe seneng anggar nembang daripada nembang nang kamar mandi ora nasi ngringok nah. Gue yo lik pada jangel. Iya. Ayah putra Taurus absen. Karian Bun request lagune Lautan Mangsi Denok. Lah Denok. Iya, sing ana nang Lautan Mangsi. Nek Lautan Teluk Penyu purun napa mboten ayah putra Taurus.
sing lautan mangsi lo ke ya nak ko anak tapi ke TV sedela or yang lagi menyiapkan randang arep umah nek diparingi randang arep umah umai TV purun apa mboten. Niki anu almarhum Dede Kempot ko enak banget nyamleng banget niki ayah mangke diparingi iya anu lautan mangsi mangke tenang bae TV duwe nek lauwi e. Lautan mangsi kan makayu dinas hadir iya ayo makayu dinas ngesuk sida maring LPPL lapora ini maring radio iya kita nanti berburu bukan berburu takjil ya kita berburu ini hadiah pokokane. Ayo tak tunggu nyong siaran esok iki esok anu awan-awanan bisa gigal iya mari ngendi ora pokoknya awan-awan bebas kayak gue ya iya gue gigal kita muter-muter kayak gue ya gue liat apa sih ngora bisa iya utuknya utuh berbelanja sendiri kayak anu gue liat anu kueli kan anu genar Agustusan timnya pembuat hadiah barangkali lili kayak harap melu menjadi supporter kayak gue ya menyupport kayak gue uli gue tak parah nih nang nyong harap nganai apa ya gue. Iya ya mau seksi sibuk ya munter-munter kayak gue mau kena nyong anu ngerumang sani bocan nom kayak gue ya iya ya anu digelundung nang gili ya insya Allah bisa munter-munter kayak gue kok sing anu tiang-tiang sepah mangke duduk manis tenang baik kayak gue lah urusan mari ngendi-ngendi kayak gue mbok nang sinar ultraviolet boten niku nge mumet kayak gue TV kanora iya tahan banting gie nang sinar ultraviolet nang ditangkis karo sunscreen. Iya. Ya, Mbak Dina, masa umpomo, ya, mangke gak Mbak Dina, kau tenang pelah lah. Ngarkaro TV ngoto kene lah, gue sih ngakeh banget nganti kena jam telu. Iya, ngarkaro Mbak Marco lah, kau tine berita ya. Ngarkaro TV tak kene lah, gue pelah lah. Kayak Mbak Dina masa, iya, Mama Cantika, ngaya sih kan nang Kerduren Purwojati sehat-sehat, Mama Cantika. Kayak Pak Kumbang Asmara kabare kepriwe ya, sih kan nang Doplang. Leh ngapa kanen kanane ya Pak Kumbang Asmara iya kayak mau kan nyong ngene informasi dalam waktu dekat ngesuk dina minggu ngesuk bangetan gie anak jalan bersama Ikas Maricap lagi dalam waktu jauh sebulan maning tunggu kang sebulan maning ya 30 Agustus ke Hotel Davam juga menyelenggarakan fun run play on ya play on run together run forever kayak gue play on run together run forever iya fun run arane ya lik iya ke 5K biaya pendaftarannya 150 lik liliknya bokar pada melun daftar iya bisa ngubungin nyong ya kenang kotak nih nomornya Kang Adit ya iya nek ora arep langsung maring Davam ya kena apa arep takon-takon info 0857148647 18 ya iya GGP oke sponsor kelik ya wanger menang kan menang lah uli kaya apa jenengannya dopres kayak gue ya kok dopres dan juga podium running entertainment dan zumba ihui kayak kok uli jersey uli PIB uli medali kayak bawasannya lili kayak mengkowis melaksanakan lari 5K ya gue ya respect dan juga refreshment lah pokoknya kok ya uli bingkisan kayak gue lah ya lili ya bingkisan kok mimi kayak gue apa na apa snack kayak gue lah ya iya kayak gue lek gue embok wis pada ake event tenang bae sing seneng banget dengan perolahragaan ya jalan-jalan sehat kenang esok dina minggu bersama Ikas Maricap sing senengane playon anak ya ngesuk karo Davam Cilacap 30 Agustus tak nela, gua mama Rizky, ma, niki ma, lagune ma.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
1: Iya Pak, iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu para mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen ngerokok sih orang kaya waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kaya waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kudene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
3: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
9: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
10: Woi, cok! Yeah. Asem banget gue. Tambah gede ya.
11: Iya biasa lah. Kamu nih Pak RT kan wilanak ya.
10: Selamat. Kanca STM. Kenalan. Kenalan.
12: Kita di kanca pukul. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
10: Tapi nih kalau aku pengen menu ya ayo malam.
11: Ya
10: enak,
11: ya
10: mau bukan
11: cicit.
10: Kalau
11: petanyong
10: ya.
11: Nek kok kalang Pak, cukene Pak, polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrunung anggo rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Tidak
10: sengaja kayak larang kesibukan tapi enak Pak.
11: Oke, okay. Nanti orang apa? Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayain gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat kita liane, apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
13: Dan ini menjadi teman bro.
11: Nah, dulur, ayo dari nang kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabe maning bea cukai ki nomere.
10: Jadi kesemu karo sapa? Belum ngeku. Ana nduk ki ayo ana. Woi, kok terlalu kene lagi ya.
13: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is, Bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
2: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
2: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
2: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna.

0: warna menawan pilihan Anda. Kunjungi toko Berkat Jaya, Pertolong Jeruk Gigi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong
2: toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

selemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jenih?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
4: Oh gitu ya? Berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
8: Ayo, jarum, jarum.

0: Dipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo, meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya. Di antaranya, sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
6: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari

0: 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Percaya ya percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi rock, tok tok tok tok tok tok. Warga bercahaya, iya, ketemu maning mendungu lagi bersama TWKP. Iya, ayo pada topok lik, topok nopo niki, topokan, iya ya, seperti topok-topok pada umumnya kayak gue ya. Oh, iya, siapa sing seneng topok? Oke, warga bercahaya. Iya, topok apa sih wi? Lah kenyong tuwe bahan topokan ya. Ke as anu asli lah, ke anu terpercaya banget kie. Jadi kan anggaranu kayak gimulanya, jangan suka tertipu. Anak lagu nih ya, tertipu, aku tertipu dengan bujuk rayumu. Aja so kan anu kayak pokoknya anggaran asing ngiming-ngiming aja gelem kayak gue lik lagi keke mengungkap kasus penipuan Polresta Cilacap sita 9 sepeda motor kelik kesing tadi wajah tukan apa arane pokoknya kudu pinter-pinter kayak gue lah ya anggar ngene dewek aja calcul-calcul kayak gue. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Cilacap alhamdulillah berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkan di wilayah Kesugian. Ya, cara kono mikin yang belewat kono ya. Iya, jadi dari pengembangan penyelidikan tersebut, polisi menyita anak songong unit sepeda motor. Ya, dan juga menetapkan dua orang sebagai tersangkanya. Jadi Pak Kapolresta Kombespol Yovan niki ngendika pengungkapan kasus bermula dari laporan penipuan dan penggelapan yang diterima Polsek Kesugian tanggal loro. Oke, cepet banget mbok, tanggal loro Juli laporan. Oke, siki wis kae kecekel kayak gue ya. Korban Satria Edi melaporkan sepeda motornya dibawa kabur oleh seorang pria berinisial AS. Jadi dari hasil penyelidikan diketahui ASK merupakan residivis dalam perkara penipuan dan penggelapan. Setelah dilakukan pencarian hampir satu tahun ya. Oh iya wongke 2025 ujarku 2026 2 Juli 2025. Iya suwe ternyata kelik ya. Tapi walaupun suwe kayak ngapa wong sing senengane sepandai-pandainya tupai melompat akan terjatuh, terjungkal, terjerembab juga kayak gue ya lik ya. Antarane ora sih. Iya suwe-suwe kayak ngapa ya tetep anu terendus kayak gue ya. Nah, keberadaannya tersangka ki berhasil diketahui di wilayah Kesugian dan langsung terciduk diamankan kayak gue, tercintuk kayak gue ya. Iya, gue ya lik dalam pemeriksaannya AS mengaku telah memindah tangankan sepeda motor milik korban kepada seorang pria berinisial S yang tinggal di Kabupaten Banyumas ke wis di anu maring wong liya maning ya nang Banyumas. Nah, berbekal dengan keterangan tersebut, petugas mendatangi rumah S menemukan 9 unit sepeda motor. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin, satu unit dipastikan merupakan barang bukti kasus pencurian kendaraan bermotor alias curanmor kayak gue yang sedang ditangani unit 1 Satreskrim Polresta Cilacap. Iya, cek marko cek kayak gue ya, siji-siji diceki ternyata salah satu yang ada di lokasi merupakan barang bukti laporan curanmor kayak kan dika ya diceki. Iya, antara nurnana pengecekan kayak gue gerti klik ya kayak salah siji nih motor kayak anu hilang kayak curanmor kayak gue ya. Iya, polisi kemudian mengembangkan penyelidikan terhadap 8 motor lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kendaraan-kendaraan kue diduga berasal dari tindak pidana di wilayah Banyumas kayak ya. Jadi dijelaskan AS menjalankan aksinya dengan modus pura-pura menjadi pembeli di warung milik korban saat
stok mie instan entek kayak gue ya. Pelaku meminta korban mengantarkan ke minimarket menggunakan sepeda motor milik korban kayak gue. Setibanya tekan minimarket, pelaku meminta korban masuk ke dalam toko membeli mie instan sekaligus menanyakan layanan tarik tunai. Ketika korban berada di toko, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor kayak gue lik. Yang kok motor gue terusan nih di pai maning dul maring wong maning kaya gue ya. Atas perbuatannya AS dijerat dengan pasal penipuan atau penggelapan serta pasal pencurian kendaraan bermotor. Iya, sementara itu tersangka AS dijerat dengan pasal penadahan. Jadi lorone kena. Iya, sing nadai kena ya, sing miki anu apa nyolong motore juga kena kaya gue. Seluruh barang bukti kini diamankan di Satreskrim Polresta Cilacap. Polisi memastikan satu unit sepeda motor yang telah dipastikan sebagai barang bukti akan segera dikembalikan ke pemiliknya. Balik namaning kaya gue ya, wong anu kena angger rezekine dewe karepan wis ilang setahun ya balik maning kaya gue. Termasuk sepeda motor milik Ahmad Sumedi warga Kabupaten Kebumen. Kaya lik Sumedi ya, motor ilang ganu lik, kaya motor wis ketemu lik. Selamat ya lik ya, kaya gue. Tadi anu wong ngger wong kaya gue ya, pencorangan kaya gue ya, mesti engko anu lah iya ketangkap kaya gue. Wis ora sidivis ngulang manin kaya gue, betah temen ya dadi wong jahat. Iya sing padha ngati-ngati lilike padha ngerana wong sing tuku-tuku modus-modus kaya gue ya. Iya aja dipercaya. Iya, sing pinter aja gelem tibodo-bodo nih pokokane apa maning tertipu. Iya lik ya. Nih kita paringi lagu. Iya, masih dalam rangka perndopokan bareng sama Tiwi Gapi ya.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: Di, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
4: Walah, ketinggalan info kowe lah. Dan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga maring ngendi-ngendi. Cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs korpek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret SPT Badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
1: Mayu Li,
4: arep ngendi?
1: Mangan bakso pae yuk.
4: Mayu.
5: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Leh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang, yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa tuh?
4: Iya, yuk. Wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, ya.
4: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Topokan bercahaya, topok kayak gue ya, iya. Tapi kayaknya ngarepan pamit lah ya warga bercahaya. Tapi sedurungnya pamit ya, masih kepengen tetep topok kayak gue. Kenanya anu tugasnya anu perntopokan kayak gue lah ya. Anggar kon topok pokoknya seneng banget. Iya, tapi yang topok-topok sing bermanfaat kayak gue ya lik. Ada sing gawe mumet kayak gue. Anggar sing topok gawe mumet ya. Iya, ya pada ngerasakna mumet anggar akhir-akhir bulan kayaknya kena kayak gue. Tapi ya ora kur dewek tok ya lik. Iya kok PKP kayak gue merasakan hal yang sama. Mangkane oh iya liane beya kayak ngalami kayak gue. Dadi ini ya urusah dirasa kayak gue. Iya anggar dirasa malangku malah dadi tambah mumet kayak gue mbok lik. Iya kecane ya. Jajal lah ke angger ngomongi masalah pendapatan ya li ke juga nasing pendapatan tapi ke pendapatannya beda untuk kayak pendapatannya dewek angger lagi embret ora ke badan pendapatan daerah Bapenda Kabupaten Cilacap sing terus bergerak aktif banget ya untuk memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan PBB P2. Jadi berdasarkan evaluasi terbaru ya terhadap 284 desa dan kelurahan di Kabupaten Cilacap niku ditemukan sekitar 30 desa yang capaian realisasi pembayaran PBB P2-nya masih di bawah 30%. Ayo jajal desane sapa? Desane sapa kie? Iya kok. Jadi menanggapi hal tersebut, Bapenda Cilacap langsung membentuk tim intensifikasi PBB P2 yang diterjunkan ke langsung maring lapangan kayak gue ya. Jadi kenapa sih kenang apa sih kayak gue. Tim ini bertugas untuk melakukan koordinasi dan pendampingan bersama para kepala desa, perangkat desa, serta petugas pemungut pajak setempat kayak gue. Jadi kepala Bapenda Cilacap Luhur Satrio Muksin menjelaskan bahwa langkah turun ke lapangan niku dilakukan untuk mendorong ya percepatan pencapaian realisasi pajak di wilayah yang masih tergolong rendah. Kata niku ya kue singliane wis anu 100% ya barang ana sing 100% ya lik wis pada anu kok persenane dhuwur-dhuwur kok masih ana desa sing pencapaiane 30% rendah kaya kue ya. Dadi kudu didorong kaya kue. Iya. Jatuh tempo pembayaran PBB P2 untuk 2026 pada 30 September liki berarti sebulan maning. Iya, siki Juli ngesukan Agustus ya. Hitungan bae lah sebulan maning kurlep kurang lebih. Iya ya lik ya. Iya, 30 September 2026. Iya. 26. 26 sih anu apa ya 26. Iya kok. Iya. Gue dana yang masuk itu nanti digunakan untuk membangun Kabupaten Cilacap lik. Iya, itu untuk membangun infrastruktur dasar seperti bangun jalan ya, jembatan, sekolah, iya, sektor kesehatan. Nah, gue sing penting-penting kayak gue pokokane. Iya, iya, Mbok. Dan ia pun mengajak seluruh masyarakat, ayo sama-sama kita taat membayar pajak waktu net tepat waktu. Iya, demi kemajuan daerah kayak gue ya, Li. Kita harus berkontribusi untuk pembangunan di wilayah Cilacap. Iya, tadi yang ngomong nyong sebagai warga tidak ngapa-ngapain ya salah. Kita kena kudu mengikutilah, kudu ikut berkontribusi membangun daerah kayak gue. Engko anggar apa-apane main kan dewek juga sing merasakan dampaknya lewat dalan-dalane angler mulu siji-siji gutul kayak gue yang balik maning lah dan yang cepet banget dulu
kudul kaya kowe. Apa nyong sing kebanteran apa dalane sing kealusen kaya kowe mbokan nik iya. Arek bredet ki arek kutul-kutul. Wong anu dalane kur semeter tok be kaya anu adoh nemen kaya kowe. Iya, apa motor dituntun bae ya wi, mbokan tiba kaya kowe mbok. Grunjel-grunjel ora karo-karuan iki kowe sih. Iya, terus maning nganggar sekolah SD-ne misalkan ya ora anu kan wedi bukan lagi belajar anak kayak kurban gendeng kan meten nih kayak gue ya.

Lili ke apa arep turun nang kantor ya ngono. Iya, apa arep betah kayak gue nang kantor nang umur nang sapa-sapa sih ya. Yang ngono kono baik nyong tar bali. Ya, terima kasih warga percaya atas kebersamaannya. TWKP pamit undur diri. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Li, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
6: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
7: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
8: Mayu Li,
5: arep ngendi?
8: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayu.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Dan, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
0: Duh, kipyak temen arep mari ngendi, Tun? Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
4: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap. Facebook Bercahaya FM. Dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: LT Bupati Cilacap minta OPD fokus benahi kinerja dan integritas birokrasi. Perkuat sinergi keselamatan UPTD Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan Cilacap terima kunjungan PT Jasara Harja.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD memusatkan perhatian pada peningkatan kinerja dan menjaga integritas birokrasi di tengah upaya pembenahan tata kelola pemerintahan pasca operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Cilacap. Hal itu disampaikan Ami saat membuka rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan APBD Triwulan 2 tahun anggaran 2026 di Aula BPKAD Kabupaten Cilacap. Menurut Ami, kondisi birokrasi saat ini masih memerlukan perhatian serius. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta fokus menjalankan tugas, mengevaluasi pelaksanaan program, serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Ia juga menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap penyimpangan pengelolaan anggaran. Seluruh OPD dan Badan Layanan Umum Daerah diminta memperkuat pengawasan internal agar setiap program berjalan sesuai ketentuan. Dalam rapat tersebut, Ami menyampaikan realisasi fisik APBD Kabupaten Cilacap hingga akhir Juni 2026 mencapai 53,16% atau masih di bawah target sebesar 54,28%, sementara realisasi penyerapan belanja daerah tercatat 42,34%. Memasuki semester kedua tahun anggaran, Ami meminta seluruh perangkat daerah mempercepat penyelesaian administrasi pertanggungjawaban, memperkuat koordinasi serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk mencapai target sebesar 1,107 triliun rupiah. Selain itu, ia mengingatkan opini wajar dengan pengecualian atau WDP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 harus menjadi bahan evaluasi agar Kabupaten Cilacap dapat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP pada tahun anggaran 2026. Terkait pengisian jabatan sekretaris daerah, Ami menegaskan proses dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta sesuai rekomendasi Badan Kepegawaian Negara dan persetujuan Kementerian Dalam Negeri guna menghasilkan sekda yang kompeten, berintegritas, dan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan yang berawal dari laporan warga di wilayah Kesugihan. Dari pengembangan kasus tersebut, polisi menyita 9 unit sepeda motor dan mengamankan 2 orang tersangka. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika menjelaskan, kasus bermula dari laporan korban bernama Satria Edi yang kehilangan sepeda motor setelah dibawa kabur seorang pria berinisial AS pada Juli 2025. Setelah hampir 1 tahun dilakukan pencarian, polisi akhirnya menangkap AS di wilayah Kesugihan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah memindah tangankan sepeda motor milik korban kepada seorang pria berinisial S yang tinggal di Kabupaten Banyumas. Saat menggeledah rumah S, petugas menemukan 9 unit sepeda motor. Setelah dilakukan pemeriksaan, nomor rangka dan nomor mesin 1 unit dipastikan merupakan barang bukti kasus pencurian kendaraan bermotor yang sedang ditangani Satreskrim Polresta Cilacap. Kapolresta mengatakan 8 sepeda motor lainnya diduga berasal dari tindak pidana di wilayah Banyumas. Saat ini Polresta Cilacap masih berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Banyumas untuk menelusuri asal-usul kendaraan tersebut. Dalam menjalankan aksinya, tersangka AS berpura-pura membeli mie instan di warung milik korban. Karena stok habis, pelaku meminta diantar ke minimarket. Saat korban masuk ke dalam toko, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban. Atas perbuatannya, AS dijerat pasal penipuan, penggelapan, dan pencurian kendaraan bermotor, sementara tersangka S dijerat pasal penadahan. Seluruh barang bukti kini diamankan Satreskrim Polresta Cilacap dalam 1 unit sepeda motor dipastikan akan segera dikembalikan kepada pemiliknya.
2: Jadi saat saudara Satria Edi itu didatangi oleh saudara AS. Waktu itu saudara AS mau makan Indomie, tetapi tidak ada stok atau habis. Akhirnya saudara AS memerintahkan atau meminta untuk korban pergi ke Alfamart. Sesampainya di Alfamart, saudara tersangka ini meminta saudara korban untuk masuk ke Alfamart, namun saudara tersangka ini tetap pada kendaraan korban. Pada saat sudah masuk ke Alfamart, tiba-tiba saat keluar dari Alfamart, motornya sudah tidak ada, dibawa oleh saudara tersangka. Dan akhirnya dia melaporkan kepada unit 1 di Polresta Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Tim penggerak PKK Kabupaten Cilacap menggelar sosialisasi pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI di Balai Desa Bingkeng Kecamatan Dailuhur. Kegiatan yang digelar di lokasi program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tersebut diikuti 100 peserta yang terdiri dari pengurus TP PKK, kader Dasawisma, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi perempuan hingga Karang Taruna. Ketua TP PKK Kecamatan Dailuhur, Ati Tanuriah, menyampaikan apresiasi atas kehadiran pengurus TP PKK Kabupaten Cilacap di wilayah paling barat Kabupaten Cilacap. Ia berharap para peserta dapat memahami materi yang diberikan dan menyebarluaskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Sementara itu, sambutan PLT Ketua TP PKK Kabupaten Cilacap yang dibacakan Ketua Satu Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Kurotul Ainiah, menekankan bahwa pengembangan teknologi digital membawa berbagai tantangan dalam pengasuhan anak, diantaranya penggunaan gawai yang tidak terkendali, paparan konten negatif, hingga ancaman perundungan cyber. Karena itu, kader PKK diharapkan mampu menjadi agen edukasi bagi keluarga untuk menerapkan pola asuh yang positif, membangun komunikasi yang baik dengan anak, serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Selain itu, seluruh elemen masyarakat juga diajak memperkuat sinergi agar anak-anak di Kabupaten Cilacap tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berakhlak mulia, cerdas, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi digital. Dalam kegiatan tersebut, peserta juga menerima materi mengenai penguatan kelembagaan dan administrasi PKK serta pembinaan keluarga untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui sosialisasi ini, TP PKK Kabupaten Cilacap berharap edukasi mengenai pola asuh anak di era digital dapat diterapkan secara berkelanjutan hingga ke lingkungan keluarga di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali kami sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
3: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
3: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-2511105.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Lintas Bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap tengah menempuh prosedur ketat dan penuh kehati-hatian dalam proses seleksi sekretaris daerah Sekda guna menjaga stabilitas roda pemerintahan daerah. Pelaksana tugas PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya memastikan bahwa seluruh tahapan pengisian jabatan Eselon 2 telah dijalankan sesuai aturan serta mengantongi izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Mengenai jumlah peserta seleksi yang menjadi perhatian publik karena hanya diikuti oleh 5 orang, Pemkab Cilacap sengaja membatasi ruang lingkupnya demi meminimalisir potensi kendala hukum maupun gangguan operasional pemerintahan pasca operasi tangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Di samping itu, pola pengisian jabatan Sekda kali ini memang dirancang berbeda dari periode sebelumnya karena kondisi pemerintahan daerah yang membutuhkan kehati-hatian ekstra. Ami menyebut kelima ASN yang mengikuti proses manajemen talenta tersebut dipastikan memiliki rekam jejak yang bersih dan tidak bersinggungan dengan perkara hukum mantan Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman.
2: Kenapa muncul hanya 5 nama? Memang saya meminimalisir masalah yang timbul di kemudian hari karena terkait dengan OTT di Kabupaten Cilacap yang tentu melibatkan hampir semua OPD, asisten, dan beberapa kabid di OPD tertentu. Tentu saja hal ini berpotensi masih akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan terhadap kepala dinas ataupun pejabat lain yang dinyatakan terlibat. Gak peduli nominalnya berapa, tapi artinya saya tidak mendoakan, saya tidak mengejas, tapi saya meminimalisir masalah bahwa ada potensi tersangka tambahan, mungkin saja, ya, karena bagaimanapun juga dengan ditolaknya pra-peradilan yang diajukan oleh Mas Samsul, artinya dari situ membuktikan bahwa proses OTT KPK berarti dilakukan secara profesional, berarti di situ juga sudah terdapat minimal 2 alat bukti yang cukup. Saya meminimalisir keterlibatan OPD yang lain untuk tidak menjadi kendala.
1: Sementara itu menanggapi desakan untuk melakukan demosi terhadap para pejabat yang terseret dalam pemeriksaan perkara OTT KPK tersebut, PLT Bupati Cilacap memilih untuk tidak memindahkan atau menurunkan jabatan mereka.
0: Lintas Bercahaya.
1: Pemerintah Kecamatan Gandrungmangu resmi menggelar musyawarah antar desa MAD untuk program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah tahun 2026. Pertemuan yang berlangsung di Pendopo Desa Karanganyar ini menjadi pijakan awal memanfaatkan alokasi dana APBN sebesar 500 juta demi mempercepat pembangunan dan konektivitas antar desa. Pertemuan ini berfokus pada pembentukan kelompok masyarakat POKMAS kerjasama antar desa KAD serta penetapan peraturan bersama kepala desa dan surat keputusan bersama sebagai acuan hukum pelaksanaan di lapangan. Camat Gandrungmangu, Fatan Adi Chandra menyampaikan bahwa Kecamatan Gandrungmangu menjadi salah satu dari 10 kecamatan di Kabupaten Cilacap yang berhasil memperoleh kepercayaan untuk menjalankan program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah tahun 2026. Ia menjelaskan alokasi anggaran sebesar 500 juta ini nantinya dialokasikan sebesar 75% untuk pemenuhan material, 20% diserap untuk upah tenaga kerja masyarakat sekitar, dan 5% sisanya digunakan untuk kebutuhan administrasi serta operasional. Ia juga mengungkapkan bahwa Desa Karanganyar telah 3 tahun berturut-turut dipercaya memperoleh program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Agenda musyawarah ini diikuti dengan antusias oleh jajaran pemerintah Desa Karanganyar dan Desa Muktisari, mulai dari kepala desa, ketua TPPKK desa, ketua RT RW, kepala dusun, Karang Taruna, hingga lembaga pemberdayaan masyarakat LPM, desa, dan tokoh masyarakat. Melalui sinergi lintas desa ini, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi diharapkan mampu membuka aksesibilitas wilayah serta menggerakkan perekonomian warga secara berkelanjutan.
0: Lintas Bercahaya.
1: Dalam upaya meningkatkan standar keselamatan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi perairan, UPTD, Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Cilacap menerima kunjungan resmi dari PT Jasara Harja Pusat Selasa 21 Juli 2026. Kepala UPTD Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Cilacap Eko Prasetyo menjelaskan bahwa agenda tersebut merupakan bagian dari kegiatan audit rutin yang dipimpin langsung oleh perwakilan PT Jasara Harja Pusat Bapak Rutwin Rudi Harso. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau serta memastikan seluruh operasional penyeberangan berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip keselamatan yang berlaku.
3: Dalam rangka audit rutin yang dipimpin oleh Bapak Rudwin Rudi Harso, kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas serta memastikan pelayanan penyeberangan berjalan dengan baik, aman, dan sesuai ketentuan demi memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat pengguna jasa penyeberangan. Bersama kita wujudkan pelayanan transportasi sungai dan penyeberangan yang semakin aman, tertib, dan berkeselamatan.
1: Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas dukungan serta kerjasama yang terus terjalin erat dengan PT Jasara Harja. Melalui kolaborasi ini, diharapkan pelayanan transportasi sungai dan penyeberangan di Kabupaten Cilacap dapat terus berkembang secara optimal dan profesional.
0: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: hadis. An Abi Muhammadin Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sitti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Wa qala Tirmidzi haditsun hasan sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku hafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi An-Nasa'i. Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih.
1: Mutiara hadis.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda kali ini dengan sebuah kisah peristiwa gempa yang ternyata sudah terjadi di zaman Nabi. Allah Subhanahu wa taala memiliki alasan tertentu mengapa sampai mengguncangkan bumi hingga menelan korban di zaman Nabi. Kaum Nabi Musa alaihi salam, yakni Bani Israel, melihat tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk dari peringatan. Mulanya Nabi Musa memohon ampunan serta meminta 70 orang pilihannya menghadap Allah Ta'ala usai mereka semua berbuat salah. Mereka rupanya tidak ingin beriman sebelum melihat sendiri tanda kekuasaan Sang Pencipta. Bersama Nabi Musa alaihi salam, 70 orang dari kaumnya naik ke Bukit Tursina. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan gempa yang begitu kuat hingga mereka semua pingsan. Kisah tentang gempa di masa Nabi Musa alaihi salam ini tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 155.

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah wadhi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Hadis.

Buah kurma merupakan salah satu buah kesukaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan agar umat Islam berbuka puasa dengan buah kurma, karena bisa membawa berkah. Hadis Nabi mengatakan, dari Anas bin Malik ia berkata, Nabi SAW biasa berbuka puasa sebelum sholat dengan rutab atau kurma basah. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamr atau kurma kering. Dan jika tidak ada tamr, beliau meminum seteguk air. Ada beberapa manfaat mengkonsumsi buah kurma bagi kesehatan, antara lain, mencegah anemia, meningkatkan kesehatan tulang, dan mencegah resiko diabetes. Adapun keutamaan buah kurma berdasarkan hadis dan Al-Quran, yaitu mencegah lapar. Disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, baik untuk wanita hamil, kurma ajwa berasal dari surga dan sebagai penangkal racun. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersolawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

0: done with every head.
1: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: janji, sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Leh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlup pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
9: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
10: Woi, cok, asem banget, tambah gede ya.
11: Iya, ya, selamat datang. Ini Pak RT yang wira nake ya.
10: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
12: Kita di kanca kukur, jadi kayak ngajak ke aku bisnis.
10: Tapi nek kono aku pengen melu ya ayu malam.
11: Ya enak, ya mau buka
10: cincin. Kalau petanung ya.
11: Nek kalau kau yang pak cukai nek pak polosan, ke ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perumahan gue rokok ke. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
10: sekaya kayak larang, kisih muka tapi enak pak.
11: Oke, ngerti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini betul itu kan bro?
11: Nah, sedulur, ayo datengna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring Bea Cukai. Ki nomere.
10: Jadi kesemu karo sapa?
11: Bilung aku. Mulai nunduk ke rumah yuk. Woi, kok terima kayaknya lagi ya?
13: Bro, aku ada keperluan. Mereka di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. And full up.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kayak gue loh.
1: Aja kaya kiye.
0: Budul.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kayak. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rosa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
8: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
7: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
8: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
7: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
8: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
7: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
8: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
9: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
10: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
11: Aku sedang nimba air, Roma.
10: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
11: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
10: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
1: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
12: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya mas.
6: Tangan saya jangan ditarik mbak.
7: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id.
11: segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

orang-orang beriman. Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini Rabu ya, 22 Juli 2026, kita masih bisa ketemu lagi di program Melodi Memon. Salam sehat selalu buat Anda. Semoga sampai hari ini Anda masih sehat dan tanpa kurang suatu hal apapun. Seperti biasa malam hari ini, Arta bakal hadirkan kembali lagu-lagu nostalgia yang bisa mengingat masa-masa indah atau masa-masa Anda lagi bahagia dulu ya. Silakan yang mau gabung di 0811260543, yang jauh juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, Lomba Cerdas Cermat tentang Perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat, dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap, dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo, meriahkan jalan sehat dan dapatkan hadiahnya. Di antaranya, sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu kau mari-mari
5: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Jika kau pengen ngerokok sih mereka kau waktu.
6: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukai nih alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita kudene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
10: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
11: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
12: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
13: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
14: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerja sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
13: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
14: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
12: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
15: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jenih?
16: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa, bis kesel lah wake. Ah, jen, rebyek. Umayah merah meruh, dapurnya sesek. Nyoro bisa masak mening lajan. Mokora enak, Min lah, tuli ising.
15: Lah, masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan bunda.
17: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
18: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Oke, kali ini Arta langsung ketemu aja sama yang udah gabung di 08112605543. Selamat malam nih buat Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur. Gitanya tadi kebetulan Nur Afninya sudah saya puterin ya. Salam juga buat semua yang lagi dengerin Melody Memory. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Selamat malam juga buat Ibu Wiwi yang malam hari ini juga pengen request gitanya dari Titik Sandora. Dan juga ada Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo. Malam hari ini juga pengen dimainkan untuk gitanya juga buat Mas Artan yang bertugas. Oke. Buat yang lain yang belum gabung bareng sama Arta, Arta masih punya waktu sampai jam 9 malam nanti ya.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Woi, cok, asam banget, tambah gede ya.
2: Iya, ya, salam. Kamu nih Pak RT yang ngambil anak tuh ya.
1: Lama. Kanca STM. Kenalan, kenalan.
3: Kita di kanca kok, jadi kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo bareng.
2: Ya enak, ya mau
1: bukan cicit-cicit. Kalau petanyung ya.
2: Kalau kalian pak cukai nih pak polosan, kayak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
1: sengaja kayak larang kesibukan tapi enak pak.
2: Oke, ngerti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kesadaran dia nih, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi teman bro.
2: Nah, sedulur, ayo dari nah kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
1: Jadi guys, kamu kalau siapa? Bilang ngeku, lana nolok, kamu ayo ada. Woi, kok terima kaya lagi ya?
4: Bro, aku ada keperluan, ngurkam di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Sebuah lagu yang cukup klasik nih ya, Warga Bercahaya dari Titik Sandora. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang merindukan kekasihnya yang sudah lama pergi. Dia terus mencari dan menanti, mempertanyakan mengapa ditinggalkan, sambil berharap sang kekasih kembali karena cintanya masih tetap tulus dan abadi. Ya, baik, selamat malam Arta, ketemu lagi sama Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Malam hari ini juga pengen dimainkan untuk gitarnya. Dan salamnya buat Mama Rizky, Mama Bian, Mama Anok, Magdarani, Kajol, Mbak Mar, Bu Pucirahayu, Bapak Eboca, Pak Marjono, Pak Seja, Kuswo, Parjan, Tondo, Raju, dan semuanya. Selamat malam aja. Baik, para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, ada yang bilang judul lagu ini adalah Aber. Aber ulang kali. Sebuah lagu lawas dari Betaria Sonata, Hati yang Luka, buat Anda semua.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentu-mentu kaya kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
2: Bodol.
3: Is bu.
2: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
3: Nyong bingung bu.
2: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya kanak. Nggo dandan dapur tiana.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
2: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rosa melu.
2: Iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Lo Condong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
6: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
6: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
6: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
6: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
7: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
8: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

0: Dalam upaya meningkatkan standar keselamatan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi perairan, UPTD Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Cilacap menerima kunjungan resmi dari PT Jasara Harja Pusat. Kepala UPTD Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Cilacap, Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa agenda tersebut merupakan bagian dari kegiatan audit rutin yang dipimpin langsung oleh perwakilan PT Jasara Harja Pusat, Bapak Rudwin Rudi Harso. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau serta memastikan seluruh operasional penyeberangan berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip keselamatan yang berlaku.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: 94.3 Berjaya FM paling pas untuk jelajah jam 8 malam lebih 10 menit waktu ini sabar. Terima kasih nih buat Anda yang masih setia di Melody Memory ya. Dan juga yang baru stay ataupun yang baru gabung juga selamat malam. Arta ketemu kali ini sama Pak Gamal yang pengen dimainkan untuk gitarnya dari Krakatau Band. Salamnya buat semua pendengar Berjaya dan penikmat Melody Memory, semoga selalu ceria. Dan buat Mas Artani selamat aktivitas, semoga juga selalu sehat. Terima kasih Pak Gamal, nanti untuk gitarnya saya coba cari dulu ya. Arta ketemu juga sama yang udah online di 08112605443. Selamat malam Mama Rizky.
1: Selamat malam Mas Emil dan Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mas Arta.
0: Sehat Ma, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kita nih Mas Arta.
0: Apa ini?
1: Mulanya biasa saja.
0: Mulanya biasa saja. Oke. Okay.
1: Salamnya Anambok.
0: Ya ada. Ada.
1: Maksudnya belum betul.
0: Iya belum.
1: Ya. Salamnya kanggo Mbak Osa, Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Mar, Pombang Asmara, Pak Teja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Jibara, Rusan Mas Dimas, Kang Arjuna, Bapak Sukar. Ya semua saja yang lagi setenang Melody Memory nek Percahaya para Mas Arta. Anggo Mas Arta nih ya sehat selalu, rezeki lancar pul barokah.
0: Amin. Ya itu radionya yang nginging. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Mbah Kartim yang ada di Adipalas Randil. Malam hari ini pengen coba salam buat Nabila, Arjuna, Pak Hadi, Jumadi, dan semuanya. Oke, terima kasih ya buat Mbah Kartim yang ada di Adipalas Randil. Kali ini saya mainkan dulu. Ini benar-benar spesial buat Anda yang pernah mutusin seseorang. Tapi ujung-ujungnya Anda malah yang galau sendiri.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen.
10: Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
11: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen. Ikhtiar sehat herbal alami.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

26 menit lepas dari jam 8 malam. Arta masih temani Anda di Melody Memory malam hari ini. Baik Arta, kali ini langsung ketemu aja sama Ibu Wastuti yang baru gabung di Melody Memory. Dan malam hari ini pengen dimainkan untuk gitarnya dari Titik Puspa. Salam istirahat dan menyimak Melody Memory buat warga bercahaya semuanya dimanapun berada. Buat Mas Artanya, selamat bertugas sampai selesai. Oke, terima kasih buat Ibu Wastuti. Hadirkan tadi yang sudah di request sama Mama Rizky yang ada di Petarangan Kemeranjen. Mulanya biasa saja, akhirnya lama-lama jadi cinta ya.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, nini ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone pakirno pertelon jeruk legi Berkah Jaya. Percaya ngone pakirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone pakirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
7: Aku sedang nimba air, Roma.
6: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
7: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
6: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
8: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Kabar gembira datang buat para pecinta sepak bola di Kabupaten Cilacap nih, warga percaya. PSCS sekarang resmi kembali menjadi milik Kabupaten Cilacap. Nah, kepastian ini diumumkan oleh PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya yang menyebut status kepemilikan PSCS telah resmi tercatat sejak 20 April 2026. Ami mengatakan kepastian itu dibuktikan melalui berita acara pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran tersebut mencakup klub sepak bola, sekolah sepak bola, organisasi permainan sepak bola, pendidikan olahraga di bidang sepak bola, hingga penyelenggaraan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan sepak bola. Sesuai berita acara pendaftaran di Jen Haki yang mencakup klub sepak bola, sekolah sepak bola, organisasi permainan sepak bola, pendidikan olahraga di bidang sepak bola, hingga penyelenggaraan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan sepak bola. Kembalinya PSCS menjadi momentum untuk membangun kekuatan sepak bola yang bertumpu pada potensi pemain lokal. Menurutnya, Pemkab Cilacap ingin memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk berkembang dan menjadi tulang punggung tim. Baik warga bercahaya, dimanapun Anda berada, enggak semua senyuman itu lahir dari bahagia ya. Ada cinta yang terlihat indah di permukaan tapi menyakitkan dalam kenyataan. Persembahan spesial lagu lawas, Sandiwara Cinta buat Anda semua.

0: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu orang mari-mari.
5: Mulane, anggere ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kepengen ngerokok sih mereka kere waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe.
6: Jelasna gue kang ngerokok sing ora kere waktu. Rokok legal gue sing anak pipa cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pipa cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Para pecinta Melody Memory dimanapun Anda berada, pernah gak sih Anda bermimpi menua bersama seseorang yang kini telah menjadi kenangan? Emang berat banget sih mencintai tapi gak bisa memiliki ya. Sayang banget nih warga percaya hanya bisa sampai di sini kebersamaan kita di Melody Memory. Tapi sebelumnya terima kasih buat Pak Agus yang ada di Warkop Jalan Cempaka. Buat Mas Limo, Mas Budi, Suhar, dan semua yang lagi nyimak Melody Memory aja. Insya Allah warga percaya kita bisa ketemu lagi di hari Senin di Melody Memory ya. Besok Anda bisa ditemenin sama Radika dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Setelah ini ada informasi Jawa Tengah dalam berita, terus dilanjut Menduan Melody Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, BPBD Purbalingga imbau pendaki tingkatkan kewaspadaan. Sekda Sragen memimpin sumpah janji PNS dan Jabatan Fungsional Sragen 2026. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Purbalingga mengimbau kepada pengelola pos pendakian Bambangan Gunung Slamet beserta seluruh pendaki untuk memperketat kewaspadaan terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah ini diambil guna mengantisipasi agar peristiwa kebakaran hutan tidak kembali terulang. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga mengimbau kepada pengelola pos pendakian Bambangan Gunung Slamet serta seluruh pendaki untuk memperkuat kewaspadaan terhadap resiko kebakaran hutan dan lahan karhutla. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi agar peristiwa kebakaran hutan tidak kembali terulang. Imbauan tegas ini menyusul insiden kebakaran yang terjadi pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 5 pagi yang melanda kawasan di antara pos 8 dan pos 9 jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Kobaran api yang diduga kuat dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh oknum pendaki hingga menyebabkan lahan seluas kurang lebih 2 meter persegi hangus terbakar. Kepala BPBD Purbalingga Revan Haprindia terus mengingatkan seluruh pihak terutama para pendaki untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam. Mengingat saat ini sudah memasuki musim kemarau, kondisi vegetasi di lereng gunung menjadi sangat kering dan rentan, memicu kebakaran meski hanya dari percikan kecil. Sebagai langkah mitigasi lanjut Revan, BPBD Purbalingga sebenarnya telah melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan karhutla kepada pihak pengelola dan masyarakat sekitar pada 4 Juli 2026 lalu. Pihak BPBD juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh relawan di base camp pendakian yang tidak lelah memberikan pemahaman kepada pendaki.
2: Kebakaran hutan di lereng Gunung Slamet, tepatnya antara pos 8 dan 9, yang ditemukan oleh teman-teman dari base camp yang mendampingi pendaki pada saat kejadian. Oleh karena itu, kami dari BPBD Kabupaten Purbalingga harapannya kita semua bisa menjaga alam kita, menjaga hutan kita dari bahaya kebakaran. Kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada para pendaki pada tanggal 4 Juli 2026.
1: Revan mengharapkan melalui kejadian ini para pendaki yang hendak menuju puncak Gunung Slamet via Bambangan diingatkan kembali untuk selalu mematuhi aturan standar keselamatan termasuk larangan keras membuat api unggun serta membuang puntung rokok sembarangan demi keselamatan bersama. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Calon pegawai negeri sipil CPNS formasi 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen Rabu 15 Juli 2026 resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Sragen dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes di aula lantai 4 Kompleks Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Informasi selengkapnya dilaporkan Rara Anggita.
3: Puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen Rabu 15 Juli 2026 resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil PNS. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Sragen dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes di aula lantai 4 Kompleks Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saat dimintai keterangan usai kegiatan, Dr. Hargianto Mkes menjelaskan, berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen, PNS yang disumpah sebanyak 75 orang. Dari jumlah tersebut, 73 orang diantaranya langsung dilantik dalam jabatan fungsional JF, di mana 68 orang merupakan pengangkatan pertama dari formasi CPNS 2024, sedangkan 2 orang lainnya merupakan staf dan 5 orang adalah perpindahan. Ditambahkan, pelantikan dan pengambilan sumpah bukan sekedar memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian, namun juga menjadi momentum bagi para ASN untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Diharapkan, seluruh PNS yang telah dilantik dan diambil sumpah dapat menjalankan tugas dengan penuh loyalitas, menjunjung tinggi integritas, serta bekerja sesuai kompetensi yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung terwujudnya Kabupaten Sragen yang semakin maju dan sejahtera.
4: Ini CPNS 2024, sebanyak 69 yang CPNS, kemudian pindah 5, yang staf 2, tadi yang dilantik fungsional 73, yang CPNS dan PNS 69, terus perpindahan ada 5, jadi seperti itu. Tapi total 75. Terus itu tadi dilantik CPNS menjadi PNS dan satunya sumpah jabatan fungsional. Setelah disumpah jabatan fungsional, otomatis dia berhak mendapatkan tunjangan fungsional. Jadi seperti itu.
5: Pesan-pesan mungkin Pak yang diangkat.
4: Kerja itu kita harus kerja loyal, integritas, bekerja sesuai kompetensinya, bekerja yang baik. Semuanya nanti kedepannya karier itu akan dilihat dari bagaimana kinerja kita, bagaimana loyalitas kita, bagaimana integritas kita, seperti itu toh.
3: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Seorang warga Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo memberikan nama unik kepada putranya dengan nama Muhammad MBG Subianto. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Pelangi Karisma Kristi.
6: Seorang warga Kecamatan Sapuran memberikan nama unik kepada putra ketiganya, yaitu Muhammad MBG Subianto, yang lahir pada Sabtu 10 Juli 2026 di Puskesmas Sapuran. Nama tersebut dipilih sebagai bentuk rasa syukur atas manfaat program makan bergizi gratis atau MBG yang telah memberinya kesempatan bekerja. Sang ibu yakni Yuharni mengaku mulai bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sejak Agustus 2025 setelah sebelumnya bekerja di sebuah pabrik. Menurutnya program tersebut telah membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga ingin mengabadikannya sebagai kenangan melalui nama sang anak. Sementara itu nama Subianto dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berjasa menghadirkan program tersebut. Keputusan memberi nama itu sempat dipertanyakan oleh sang suami. Namun setelah dijelaskan alasan dibalik pemilihan nama suaminya, yakni Ambon Yasin, akhirnya memberikan persetujuan. Di SPPG, ia bertugas sebagai penanggung jawab ompreng atau wadah makan. Kerjaannya meliputi pengumpulan ompreng bekas, pemilahan sampah, proses pencucian menggunakan sabun, pembilasan hingga 4 kali kemudian proses pengeringan. Aktivitas tersebut dijalani setiap hari mulai pukul 11.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Muhammad MBG Subianto merupakan anak ketiga di keluarga tersebut. Kakak pertamanya bernama Muhammad Adi Saputra, sedangkan kakak keduanya bernama Muhammad Hairul Anwar. Ia berharap nama yang disematkan menjadi doa agar putranya tumbuh sehat, sukses, dan membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Belasan pelajar SMA Negeri 2 Batang berhasil menunjukkan kepeduliannya terhadap upaya pencegahan perubahan iklim dengan berhasil meraih sejumlah penghargaan melalui lomba video konten Lighthouse Grant dalam program Bright Partnership dengan pemerintah Australia. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
2: Belasan pelajar SMA Negeri 2 Batang berhasil menunjukkan kepeduliannya terhadap upaya pencegahan perubahan iklim dengan berhasil meraih sejumlah penghargaan melalui lomba video konten Lighthouse Grant dalam program Bridge Partnership dengan pemerintah Australia. Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furkon mengapresiasi prestasi anak didiknya karena selaras dengan SMA 2 yang sedang berproses menuju Sekolah Adiwiyata Nasional. Prestasi tersebut merupakan penghargaan atas kepedulian siswa dengan upaya menjaga alam tetap lestari.
3: Sebenarnya penghargaan itu hanya bonus. Yang lebih utama adalah kesadaran dan pendidikan bagi anak untuk kaitannya dengan penyelesaian lingkungan. Jadi kami memberikan reward, upayanya untuk memberikan stimulus ya, rangsangan bagi anak-anak sehingga anak-anak ini lebih sadar akan kepedulian.
2: Penanggung jawab International Exchange Program Ari Laksmi Dewi menerangkan sejumlah kategori disabet oleh para siswa untuk memotivasi menjadi pribadi yang peduli terhadap dampak perubahan iklim. Beberapa kategori diantaranya adalah Best Director, Best Actor, Best Scriptwriter, Best Cameraman, dan lainnya.
4: Lomba ini ditujukan supaya anak-anak itu tidak hanya berkreasi, tapi mereka menyampaikan kepedulian mereka, sekaligus promoting bahwa kita harus peduli mengenai climate change. Kebetulan dia mendapatkan winner-nya dari tim 104, dulu waktu itu kelas 104. Kebetulan kelas ini juga mendapatkan atribut yang cukup bergengsi, Italian Friends Choice. Jadi videonya diputar di sana, kemudian dipilih oleh teman-teman Australia bahwa mereka milihnya kelas ini.
2: Salah satu pemenang, Gian Putri Azalia, bersyukur memenangkan 7 kategori karena hasil kerja keras bersama tim hingga mampu menyabet berbagai penghargaan dalam lomba video konten tentang perubahan iklim.
5: Saya dapat banyak sekali penghargaan untuk lomba Climate Change Video Content Competition from a Lighthouse Grant by Bridge School Partnership Program under Asia Education Foundation.
6: Apa dengan saya mengikuti ini, saya merasa kalau saya menjadi lebih dekat dengan teman-teman sekelompok saya. Saya juga menjadi lebih kreatif, saya juga meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya.
2: Lomba tersebut ditujukan agar siswa tidak hanya berkreasi, tetapi juga menunjukkan kepeduliannya dengan mengampanyekan pencegahan dampak perubahan iklim sejak dini.
1: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3 AP2KB akan melakukan asesmen terhadap keluarga siswa SD 5 Hadipolo, Kecamatan Jekulo, menyusul sorotan terhadap aktivitas sejumlah anak yang diduga membantu orang tua di jalanan usai pulang sekolah.
7: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan melakukan asesmen terhadap keluarga siswa SD 5 Hadipolo, Kecamatan Jekulo, menyusul sorotan terhadap aktivitas jumlah anak yang diduga membantu orang tua di jalan usai pulang sekolah. Berdasarkan data dari pihak sekolah, SD 5 Hadipolo memiliki 29 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Mayoritas siswa yang selama ini dikenal masyarakat sebagai kampung sosial. Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus, Putut Winarno, menegaskan pihaknya belum menyimpulkan adanya eksploitasi anak. Menurutnya, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan asesmen terhadap kondisi keluarga masing-masing siswa.
8: Pak Igi, Hadipolo, Mbak Leman, jadi dapat info, sekolah di SD 5 Hadipolo ini ada 29 siswa seluruhnya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, rata-rata itu semua tinggalnya di RT 6 itu
9: kampung sosial.
8: Ya, yang sering disebut RW 1, yang sering disebut kampung sosial itu. Nah, semua anak yang sekali dari RT 6. Nah, yang informasi apa pulang sebelum jam 12 belajar itu selesai itu hanya dua orang ini, dan satu ini malah ada yang jarang sekolah, kelas 5. Ini nanti kami akan melaksanakan asesmen dulu ke keluarga. Jadi juga sudah dicek untuk desinya dia berapa, dia menerima bantuan apa tidak. Itu karena ini kan kita tidak bisa terus melihat bahwa ini ada eksploitasi ekonomi tidak. Tapi kita lihat dulu kondisi dari keluarga dulu, keluarganya bagaimana. So, nah nanti kami adakan assessment, kemudian kami sudah koordinasi dengan pihak pemerintah desa untuk melaksanakan apa namanya pendampingan juga. Nanti juga kami akan mendampingkan ke keluarganya. Kalau memang nanti perlu ada masuk dari bidang rehab sos masuk, nanti kami juga masuk ke memberikan bantuan kepada keluarga.
7: PLT Kepala SD 5 Hadipolo, Solikhul Hadi, mengatakan sekolah terus berupaya membangun citra positif di tengah stigma yang selama ini melekat. Sementara itu, Kepala Desa Hadipolo, Sulaiman Slamet, mengatakan pemerintah desa siap menindaklanjuti hasil koordinasi bersama Dinsos dan sekolah. Demikian saya Trias melaporkan dari Radio Suara Kudus 88 FM untuk Jateng Dalam Berita.
1: Dinas Koperasi Perdagangan dan UMK Kabupaten Temanggung terus memantau pergerakan harga telur di Kabupaten Temanggung. Selengkapnya, Rama Adiaksa melaporkan untuk Anda.
9: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM Kabupaten Temanggung terus memantau pergerakan harga telur di Kabupaten Temanggung. Kepala Bidang Perdagangan, Ponco Marbagio, mengatakan jika fenomena yang terjadi saat ini adalah surplus komoditas telur. Komunikasi dengan DKP3 dan Koperasi Peternak memungkinkan untuk melakukan penjualan telur ke luar daerah, sehingga harga telur dapat stabil kembali.
10: Jadi stok yang ada di kabupaten kota melalui koperasi telur, koperasi yang mengelola tentang produksi peternakan, terutama telur itu, diminta datanya ke Kemendag. Kemudian langkah berikutnya, kalau memungkinkan nanti diekspor, maka akan dilakukan penjajakan ekspor. Kemudian bagi yang tidak, akan dilakukan dengan kerjasama antar daerah. Itu yang dilakukan kemarin. Kita untuk langkahnya sementara masih di proses inventarisasi. Nah, langkahnya setelah KAD itu nanti diketahui mana yang surplus, mana yang minus. KAD-nya adalah yang surplus disalurkan ke yang minus. Kemudian diharapkan nanti harganya akan ada peningkatan mendekati harga acuan, yaitu sekitar 26.500, tapi paling tidak seperti yang sekarang di harga masih di 23.24, yaitu maksimal itu aja di konsumen. Kalau di pedagang masih di peternak itu masih di harga 20 ke bawah. Nah, ini yang nanti kedepannya mau seperti itu, rencananya akan dilakukan kerjasama terdari yang diinisiasi oleh Kemendag. Nah, data yang lengkapnya kami mendapatkan support dari DKP3 dan dari Koperasi Peternakan Ayam. Itu yang sementara info terakhir untuk langkahnya. Nah, nanti kita tunggu perkembangannya step berikutnya.
9: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinporapar Kabupaten Purbalingga, mematangkan persiapan menjelang gelaran ajang olahraga bergengsi antar pelajar, yakni Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tingkat Kabupaten Purbalingga tahun 2026 yang dijadwalkan mulai 18 Juli 2026 dengan pelaksanaan keseluruhan secara intensif pada pekan depan. Fitri Hasanah melaporkan.
11: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinporapar Kabupaten Purbalingga mematangkan persiapan menjelang gelaran ajang olahraga bergengsi antar pelajar, yakni Pekan Olahraga Pelajar Daerah POPDA tingkat Kabupaten tahun 2026 yang dijadwalkan mulai 18 Juli 2026 dengan pelaksanaan keseluruhan secara intensif pada pekan depan. Dalam pelaksanaannya, Dinporapar Purbalingga mengacu pada petunjuk teknis Juknis Disporapar Provinsi Jawa Tengah, baik dalam penentuan cabur, kelas maupun kategori yang dipertandingkan. Total ada 20 cabur yang akan digelar di Purbalingga yang terdiri dari 16 cabur sesuai juknis tingkat provinsi serta 4 cabur eksibisi, yakni tidak tercantum dalam pertandingan juknis provinsi namun digelar secara mandiri oleh Kabupaten Purbalingga karena tingginya antusias. Adapun Popda 2026 dilaksanakan secara berjenjang mencakup 3 tingkatan pendidikan yaitu SD, MI, SMP, MTs, dan SMA, MA, SMK sederajat. Kepala Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinporapar Purbalingga, Teguh Wahyudiono menjelaskan bahwa Popda selain momen mengukur capaian pembinaan prestasi olahraga di tingkat pelajar juga untuk meningkatkan gairah dan motivasi pelajar dalam berlatih serta berprestasi dengan target jangka panjangnya adalah mencetak, melahirkan, menyiapkan calon atlet terbaik menjadi atlet andalan Kabupaten Purbalingga. Teguh menekankan bahwa juara di tingkat kabupaten tidak serta-merta otomatis langsung mewakili kontingen Purbalingga ke tingkat Karesidenan Banyumas maupun Provinsi Jawa Tengah, karena Dinporapar akan tetap memperhatikan limit waktu atau skor serta pertimbangan teknis tertentu pada masing-masing cabang olahraga. Sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka, diterangkan Teguh, para pemenang di tingkat kabupaten di Popda tingkat kabupaten nantinya akan mendapatkan medali serta piagam penghargaan. Selain itu, untuk mendukung kelancaran kompetisi, Dinporapar akan memaksimalkan pemanfaatan aset fasilitas olahraga milik pemerintah daerah Purbalingga yang dikelola langsung oleh dinas sebagai venue utama.
12: Jadi untuk caburnya, kelasnya atau kategorinya itu sudah ditentukan. Terdiri dari 20 cabur, yang 16 ini cabur yang dari provinsi, kemudian yang 4 ini eksibisi. Eksibisi ini artinya di juknis provinsi itu tidak ada. Tapi karena antusiasmenya yang luar biasa ini di Purbalingga, catur, kemudian woodball, kemudian ada futsal, dan satu lagi ada petang ini. Kita harapannya pesertanya meningkat lah. Tahun lalu sekitar 4.000-an, tahun ini mudah-mudahan bisa bertambah, bisa tembus 5.000 lah harapannya. 4.500 sampai 5.000.
11: Teguh menambahkan melalui persiapan yang matang dengan sistem seleksi yang objektif, Dinporapar Purbalingga optimis dapat menyaring atlet-atlet muda terbaik yang mampu mengharumkan nama daerah di kancah regional maupun nasional. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
13: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
14: Is, Bu.
13: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
14: Nyong bingung, Bu.
13: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
14: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
13: Maningan angger konsultasi cat tembok apa cat wesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
14: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
13: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
15: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
16: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
13: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayu Teporong.
17: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
18: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
19: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
20: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
21: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
20: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
21: Serius? Wah, jadi gak sabar.
20: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
21: Oh gitu ya? Berapa?
19: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
20: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
19: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
22: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
21: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
19: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
22: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur, sehat ya lur ya. Alhamdulillah nyompe sehat ya ya. Tadi bisa ngancani maningan mendoan melodi dangdut kenangan, senajan hawani mandan adem ya, kepengen dianget nah, pesan mendoan nih pengen langsung nang 08112605 43 singato ya. Tetap bisa ngeringokan nang audio streaming www.percahayafm.com.

0: Bar-baran ra kenang lamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
4: Aku sedang nimba air, Roma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
4: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
3: Sudah. Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
6: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
7: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
8: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
9: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
10: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
11: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
10: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
11: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
9: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

Ngerti-ngerti sarap jam 10 gelor. Kang Arta langsung ban gak ketemu karo Ibu Maharani sing nang Lingkar Timur. Kang Arta nyong pesen mendoane seporsi bae nggo batir Medang ge. Asik temen ya. Batir Medang jam semene melu Medang. Apa ora kuatir ora bisa turu iki. Ya ora lah wong anu jenenge wong ngantuk ya turu bae. Salam engko kabehan bae. Makasih Kang Arta ya pada-pada Ibu Maharani ya. Jam 10 aja kelalen lur, dukung lelang mendoane nang 0811 260543 ya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

94.3 Bercah FM paling pas untuk Cilacap. Wayahe Kang Arta lelang mendoan gelur ya. Gosing srek langsung dukung bayang 0811260543. Sing pertama tak lelang mendoan Mbak Ayu Nelly Agustin cupit tak mau dicupit.

Asik, yo cubit tak mau dicubit Nelly Agustin. Gue mendoane sing pertama tak lelang, ya mendoane sing loro tak lelang. Ngene bakayu Endang Trisnawati tamu malam minggu.

Asik, malam minggu sudah gak sendiri lagi karena sudah ada si dia ya. Langsung didukung aja di 0811-260-543. Lelang mendoani lur Nelly Agustin cupi tak mau dicupit. Apa ngone bakayu endang deris nawati tamu malam minggu yo. Kang Arte langsung ketemu di sitke karo memakai Rizky Sinang Petarangan Kembranjen. Kang Arte nyong milih nomor lorot tamu malam minggu kesuwun ya kepengen anak tamu malam minggu apa mak ngadu mau bapak Rizky lo ya Kang Arjuna sing nang kroyo ge sugeng dalu mendoane lelange nyemili nomor loro Kang Arta tamu malam minggu ya wis matur nuwun Kang Arjuna ana babe sukar sinang jalan Lombok ge sugeng dalu aku milih lelang mendoane nomor loro Kang Arta ya wis berarti wong telu milih nomor loro kabeh tambah mani anggo paling ya sing milih nomor loro juga ya wis deal itu di takok lengna langsung ya lelang mendoane melodi dangdut kenangan bakayu endang Trisnawati tamu malam minggu.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
8: Radio Berjaya. Cahaya.
9: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu tercurah di sini dalam rintik-rintik sendu.

sebut saja namaku Hendy, dan ini kisahku dalam rintik-rintik sendu. Aku masih ingat janji-janji itu, Sari. Kau bilang, sehidup semati. Kau genggam tanganku erat, bilang tak peduli meski aku bukan siapa-siapa. Tapi ternyata, semua itu mudah kau hapus begitu saja. Hanya karena dia datang dengan mobil mewah dan jam tangan mahal. Ternyata, cintamu tak cukup kuat untuk bertahan di tengah kesederhanaanku. Dan aku hanya bisa berdiri diam, menyaksikan kau perlahan menjauh, hingga akhirnya benar-benar menghilang dari hidupku. Cepat sekali kau berubah, Sari. Bahkan sebelum aku sempat mengejar impianku, kau sudah lebih dulu mengejar kenyamanan yang instan. Aku bukan iri pada hartanya. Aku hanya kecewa karena hatimu ternyata bisa dibeli. Kau tak pernah benar-benar melihatku. Hanya menunggu sampai ada tawaran yang lebih menggiurkan datang. Dan ketika itu terjadi, kau pun pergi tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Kini aku berusaha kuat, meski batinku seperti sobek perlahan. Aku tersenyum di luar, tertawa di depan teman-teman, tapi malam-malamku masih terasa kosong. Aku tak ingin membencimu, tapi juga tak tahu harus bagaimana mencintaimu lagi. Mungkin ini pelajaran bahwa cinta tak terlalu cukup, dan bahwa tidak semua janji layak untuk dipercaya, bahkan yang diucapkan dengan air mata sekalipun.

94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap warga bercahaya. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Nirbaya menggelar razia gabungan di kamar hunian warga binaan bersama personil Polsek Nusa Kambangan. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban serta mencegah masuk dan beredarnya barang-barang terlarang di dalam lapas. Pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur dengan tetap mengedepankan sikap humanis dan menghormati hak-hak warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2B Nirbaya Helmi Najih mengatakan razia rutin merupakan bagian dari komitmen Lapas Nirbaya untuk menjaga lingkungan lapas tetap aman, tertib, dan kondusif. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi langkah deteksi dini untuk mencegah potensi gangguan keamanan.

0: Jen, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
0: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Ih, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesi kaya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune rasa melu.
0: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: 94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap. Jam 10 pun jule 30 song menit ya, ya Kang Arta Tesingan sanyana mendoan melodi dangdut kerangan Sugeng Dalu memakai Rizky mendoane Kang Arta lah 5.000 paen buat di emplok. Aja kelalen kalau lombok ya. Ini ketemu karo Kang Arjuna ya. Sugeng Dalu Kang Arjuna. Kurung diangkat malah ya. Oh wala.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng Dalu Mas Arta.
0: Ya Sugeng Dalu Kang Arta. Alhamdulillah sehat Kang Arjuna.
1: Mendoane kesehatan apa pun telan.
0: Sigelah dilarisi Pak Briwe.
1: Sami lah kalau tak sekatah ini.
0: Waduh ya.
1: Asap ya wani.
0: Ngadem.
1: Oh kena itu urung memang ya tutuplah.
0: Iya
1: tutuplah turung leker kena.
0: Nyung barep tur dalam ini nggih mantane spray banget.
1: Berapa jam nih? Pupuk kami masih pupuk lah sebulas. Mendoane sisa-sisa cinta mas.
0: Sisa-sisa cinta Ona Sutra. Yeah,
1: Ona Sutra napa Mirnawati Dewi napa nggih?
0: Iya. Yeah.
1: Nggih.
0: Yeah. Ona Sutra Pak.
1: Salam salamnya Kang Mama Rizki, Mbak Mar, Mbak Sukar, Mbak Kartin, Mas Kembang Asmara, Mas Supu itu dia sudah kemauan lah. Betawi Dici, Kang Tasih mitangkan menduan bercahaya ke kemaata sugeng beraktivitas ngantos tumbuh kipur paripurno tasabari sehat bahagia sejahtera tambah segalanya matur nuwun Mas Arta.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Arjuna ya. Nyoba lagi maca weane memakai rezeki rampung ya mendoani 5.000 di blok aja kalau lombok. Berarti ngeblok mendoan karo ngeblok lombok ya pak ya. Sepet matane tapi tak rungokna sampai pol-polan nih kayak ya matur nuwun Pak Rizki. Nyok ketemu karo Babe Sukar ge Sugeng Dalu Babe Sukar.
2: Halo, assalamualaikum Sugeng Dalu Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beh.
2: Nggih. Mangkene iki Mas Arjuna napa nggih?
0: Nggih Kang Arjuna sing nang karo ya beh.
2: Arjuna Kroya Pucung apa jere Pucung bener apa ya Mas?
0: Aku orang ngerti gue bener orang tau ngomongnya nang Pucung apa nang Pucuk kelor ya gue.
2: Ya orang nang Pucuk kelor lah ya. Pucung gue sing jurusan paling Danasri apa ya.
0: Oh iya iya iya ya. Pucung Kidul jarene beh.
2: Pucung Kidul?
0: Iya yang miki WA.
2: Oh iya. Nyong orang cokan keluyuran ngono-ngono jane wong tau
0: oh, tercatung. Iya.
2: Gue nang Danasri barang biyen.
0: Iya.
2: Mama Rizky ngukur apa gue menunggu WA kok apa Mas?
0: WA iya absen lah biasa.
2: Oh iya tapi kan melu lelang mendoan mungkin ya sih ngenteni anu apa ya Mas Arta mat buat apa buat itu ya.
0: Iya mbok.
2: Nggih, sami sehat mbok Mas Arta.
0: Alhamdulillah bae sehat ge. Mripate iki tak tetesi malah perih banget iki wis ora anu macar bisa dadi.
2: Iya, wong mripat kok tetesi apa ya ini ya nger anu diinumi kopi kaya kok diombene kopi tandian ya.
0: Eh ge. Ke,
2: biar
0: masih pilek ge. Dadi
2: oh, gimana karo anu pilek ya. Iya sih. Kadang-kadang pengen ngantuk. Ya gue anu mendoane siapa orang Mas?
0: Mendoane apa be?
2: Gue anu pengen ya nggok santai-santaian gue ya.
0: Santai.
2: Nek-nek gue anu.
0: Yang kau pergi.
2: Iya babe. Roma jajal. Kalau santai, kalau merem, dongle, dongle, etot deh gue nggak tahu mau ini. Iya, gue anu lagu-lagu santai ya, kira nanggo Mas Arjuna, gue sing cerai wis balik nang Roja apa cerai apa
0: iya.
2: Nana Puru.
0: Wis lagi dodolan gae miki.
2: Oh iya. Ya mau nyong kae anu adikku ketemu nang kana nang Mandala cerai apa temenan apa orang nyong ya orang ngerti.
0: Oh iya.
2: Curug pasir tekan Mandala barang tuh deh.
0: Curug Mandala ya.
2: Jangan orang tuh nganangana
0: ya bu. Ya pada pe.
2: Ngurung-ngurung tok kayak gue.
0: Iya iya.
2: Terus gue yang ke Mama Rizky, gue yang gerakin nyindel ya bener ya hati-hati buat kejabatan kuda.
0: Iya.
2: Melempung maninya seganu. Iya terus gue bakamin maskur gue apa sih nang bulak sari pe ya kayak aneh. Ya kang gue kafe pae gue nambah karti mana kumbang asmara nah terus maning si bayara anak mbah sapa mani gue sih nang jalan teri kelalen lah.
0: Nama anak
2: ya menok ya nu suwe orang kok nak gue sih anu tagihan mas aku kerja nang luar rumah sih tadi.
0: Oh cukup nang luar daerah
2: orang nang luar rumah tadi Bali yang gue madang sholat mangkat maning
0: iya ya wis paham nyong ben.
2: Iya iya kos apa kondisi nyong nah kayak gue tukang ngode sih tadi.
0: Iya
2: sing penting kan maning karena lu online orang bisa bangun ya waktunya terbatas mungkin karena informasi lain-lain nih ya gue ya berapa apalah. Nonton mawon gue
0: mas Arka. Matur nuwun.
2: Matur nuwun wektale.
0: Sami-sami.
2: Nggih. Nggih. Mugi-mugi kita paring kesehatan.
0: Amin.
2: Terus gue santai aja kelalen kok
0: karo. Siap ya kali ge. Heeh.
2: Nggih. Nggih matur nuwun wektale.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama kayak Rizky jere si melek. Iya lagi ngenteni. Ora online lah, mbok ana sing takon. Sing takon ya kela. Iring wakna ngasih pol-polan ya selame nggo Bunda Rizky. Mbak Ayu Oza, Mama Enok. Bebe Sukar lan kabehan bae. Yo, sisa-sisa nih ge. Sisa-sisa mendoane Kang Arjuna ge ya Kang. Kabar ge terakhiran ini lagu santai. Oh, mau makan Rizky ora kebagian ya. Wong yap jam 11 ge mak. Ngesuk ketemune karo Kang Radika ya mak ya. Mau prai jaluk ijolan ge Kang Radika.

0: waktu konflik temen
1: lagi ya kok waktu orang mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
3: jika kowe ngerokok sih orang kowe waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
3: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kowe waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek pita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Bu, minta Bu buat makan.
7: Kamu nggak sekolah, Nak?
6: Enggak, Bu.
7: Orang tuamu mana?
6: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
7: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
8: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Wis wayahe kang arteku kuten nggih lur, ya mendoane melodi dangdut kenangan sedulur matur nuwun sing wis padha gabung. Insyaallah ketemu maning karo kang Arta nang mendoan dina Senin. Matur nuwun sugeng dalu sugeng istirahat kang Arta kelilan percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق

ذكرا فما شاء اتخذ إلى ربه سبيلا

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, saya Solihun, penyuluh agama, dapat menemani aktivitas para pendengar sekalian. Seraya berdoa mudah-mudahan para pendengar tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Para pendengar Percaya FM dimanapun Anda saja berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Artinya, berdoalah kamu sekalian, aku nanti mengijabah, mengabulkan kepada kamu sekalian. Dengan ayat ini, maka pada dasarnya kita diwajibkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terkait berbagai macam kebutuhan kita, bahkan untuk pencerahan problem kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rupanya di dalam surat yang kita semua hafal, ada satu ayat yang berbunyi Allahus Samad. Jadi Allah tempat bergantung, menggantungkan urusan-urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan doa, maka yang menjadi syarat dari diterimanya doa itu salah satunya adalah luqmatul halal, yaitu yang dimakan oleh yang memanjatkan doa itu adalah sesuatu yang halal. Mafhum mukhalafahnya atau sebaliknya dari kata itu, maka orang yang terbiasa kemudian memakan, memakai sesuatu yang haram, maka praktis bahwa doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata kita lebih hati-hati di dalam makan, di dalam minum, di dalam berpakaian, semuanya harus yang halal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji, kemudian mendapati orang yang sedang berdoa, mereka kelihatan khusyuk, kelihatan sungguh-sungguh di dalam berdoa itu. Tetapi Rasul tahu bahwa yang dimakan, yang diminum, yang dipakai semuanya haram. Sehingga komentar Rasul kepada orang itu, bagaimana doa itu mau terkabulkan? Wong semua yang dimakan, semua yang diminum, termasuk yang dipakai adalah sesuatu yang haram. Oleh karena itu, penting bagi kita bagaimana yang dimakan, yang diminum, yang dipakai adalah sesuatu yang halal. Kemudian selanjutnya adalah di dalam berdoa kita juga harus serius, sungguh-sungguh di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tanggung di dalam memintanya bernada tanggung misalnya. Tapi betul-betul adalah total meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya adalah adanya ikhlas. Artinya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak kepada yang lain-lain. Karena boleh jadi memintanya itu berstandar ganda. Kepada Allah minta, kepada selain Allah juga minta. Nah, ini bakal menjadi kendala justru ketika memintanya bukan tulus, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi teknik. Ketika seseorang berdoa, maka tekniknya adalah yang pertama yaitu membaca salawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang pendek maupun ungkapan-ungkapan yang panjang di dalam salawat tadi. Bisa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini yang panjang. Ada pula yang pendek dengan Allahumma salli ala Muhammad misalnya. Tetapi bahwa doa itu yang pertama adalah diawali dengan salawat. Yang kedua adalah dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji ini karena kita mau meminta, sehingga setidaknya lebih pantas memuji daripada mencela. Masa ada orang mau minta diawali dengan mencela? Ini yang mau ngasih kira-kira ya keberatan. Tetapi kalau ungkapannya adalah memuji, ngalem kepada yang dimintai, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka praktis dikabulkan doa tersebut. Kemudian barulah setelah baca salawat, orang baru mengungkapkan tentang apa yang menjadi konsentrasi dari permintaannya. Misalnya, apakah dia minta diampuni dosanya misalnya. Apakah minta dia dilunaskan hutang-hutangnya misalnya. Apakah dia minta diluluskan di dalam ujiannya atau ujian masuk kerja. Semuanya itu adalah permintaan-permintaan. Kemudian setelah adanya permintaan ini, maka kemudian ditutuplah lagi dengan doa salawat itu. Sehingga dengan permintaan atau permohonan yang diapit oleh dua salawat itu di awal dan di akhir, maka doa itu akan kabul, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa doa itu nanti hanya akan tergantung di langit sampai dengan seorang yang berdoa membaca salawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian jangan lupa ketika kita berdoa tetap menyertakan adanya salawat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian bahwa ketika kita berdoa juga selayaknya mengangkat kedua belah tangan yang dekat dengan wajah. Dan kemudian ditaruh di atas bubu sehingga seperti orang yang doanya tidak serius, memintanya ini tidak sungguh-sungguh. Tapi betul-betul diangkat kedua belah tangannya, pundaknya sejajar dengan telapak tangan itu, sehingga dengan demikian menyiratkan adanya akan dikabulkannya doa yang kita panjatkan dengan sebuah keseriusannya. Nah, ketika doa itu selesai, maka kemudian diusapkanlah kedua tangan tersebut ke wajah dari yang berdoa. Dikandung maksud bahwa karena banyaknya permintaan-permintaan dan doa yang dipanjatkan, maka kemudian barokahnya banyak sekali yang ada di tangan orang yang berdoa. Setelah itu kemudian diusapkan ke wajah, dalam arti bahwa barokah yang ada di dalam tangan ini kemudian semuanya tumpah di wajah, karena wajah merupakan anggota badan yang paling mulia dibandingkan dengan yang lain-lain. Dengan demikian, maka sempurnalah sudah apa yang terkait dengan masalah doa ini. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi bahasan kita bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: PLT Bupati Cilacap minta OPD fokus benahi kinerja dan integritas birokrasi. Perkuat sinergi keselamatan UPTD Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan Cilacap terima kunjungan PT Jasara Harja.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD memusatkan perhatian pada peningkatan kinerja dan menjaga integritas birokrasi di tengah upaya pembenahan tata kelola pemerintahan pasca operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Cilacap. Hal itu disampaikan Ami saat membuka rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan APBD Triwulan 2 tahun anggaran 2026 di Aula BPKAD Kabupaten Cilacap. Menurut Ami, kondisi birokrasi saat ini masih memerlukan perhatian serius. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta fokus menjalankan tugas, mengevaluasi pelaksanaan program, serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Ia juga menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap penyimpangan pengelolaan anggaran. Seluruh OPD dan Badan Layanan Umum Daerah diminta memperkuat pengawasan internal agar setiap program berjalan sesuai ketentuan. Dalam rapat tersebut, Ami menyampaikan realisasi fisik APBD Kabupaten Cilacap hingga akhir Juni 2026 mencapai 53,16% atau masih di bawah target sebesar 54,28%, sementara realisasi penyerapan belanja daerah tercatat 42,34%. Memasuki semester kedua tahun anggaran, Ami meminta seluruh perangkat daerah mempercepat penyelesaian administrasi pertanggungjawaban, memperkuat koordinasi serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk mencapai target sebesar 1,107 triliun rupiah. Selain itu, ia mengingatkan opini wajar dengan pengecualian atau WDP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 harus menjadi bahan evaluasi agar Kabupaten Cilacap dapat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP pada tahun anggaran 2026. Terkait pengisian jabatan sekretaris daerah, Ami menegaskan proses dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta sesuai rekomendasi Badan Kepegawaian Negara dan persetujuan Kementerian Dalam Negeri guna menghasilkan sekda yang kompeten, berintegritas, dan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan yang berawal dari laporan warga di wilayah Kesugihan. Dari pengembangan kasus tersebut, polisi menyita 9 unit sepeda motor dan mengamankan 2 orang tersangka. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika menjelaskan, kasus bermula dari laporan korban bernama Satria Edi yang kehilangan sepeda motor setelah dibawa kabur seorang pria berinisial AS pada Juli 2025. Setelah hampir 1 tahun dilakukan pencarian, polisi akhirnya menangkap AS di wilayah Kesugihan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah memindah tangankan sepeda motor milik korban kepada seorang pria berinisial S yang tinggal di Kabupaten Banyumas. Saat menggeledah rumah S, petugas menemukan 9 unit sepeda motor. Setelah dilakukan pemeriksaan, nomor rangka dan nomor mesin, 1 unit dipastikan merupakan barang bukti kasus pencurian kendaraan bermotor yang sedang ditangani Satreskrim Polresta Cilacap. Kapolresta mengatakan 8 sepeda motor lainnya diduga berasal dari tindak pidana di wilayah Banyumas. Saat ini Polresta Cilacap masih berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Banyumas untuk menelusuri asal-usul kendaraan tersebut. Dalam menjalankan aksinya, tersangka AS berpura-pura membeli mie instan di warung milik korban. Karena stok habis, pelaku meminta diantar ke minimarket. Saat korban masuk ke dalam toko, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban. Atas perbuatannya, AS dijerat pasal penipuan, penggelapan, dan pencurian kendaraan bermotor, sementara tersangka S dijerat pasal penadahan. Seluruh barang bukti kini diamankan Satreskrim Polresta Cilacap dalam 1 unit sepeda motor dipastikan akan segera dikembalikan kepada pemiliknya.
2: Jadi saat saudara Satria Edi itu didatangi oleh saudara AS. Waktu itu saudara AS mau makan Indomie, tetapi tidak ada stok atau habis. Akhirnya saudara AS memerintahkan atau meminta untuk korban pergi ke Alfamart. Sesampainya di Alfamart, saudara tersangka ini meminta saudara korban untuk masuk ke Alfamart, namun saudara tersangka ini tetap pada kendaraan korban. Pada saat sudah masuk ke Alfamart, tiba-tiba saat keluar dari Alfamart, motornya sudah tidak ada, dibawa oleh saudara tersangka. Dan akhirnya dia melaporkan kepada unit 1 di Polresta Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Tim penggerak PKK Kabupaten Cilacap menggelar sosialisasi pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI di Balai Desa Bingkeng Kecamatan Dailuhur. Kegiatan yang digelar di lokasi program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tersebut diikuti 100 peserta yang terdiri dari pengurus TP/PKK, kader Dasawisma, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi perempuan hingga Karang Taruna. Ketua TP/PKK Kecamatan Dailuhur, Ati Tanuriah, menyampaikan apresiasi atas kehadiran pengurus TP/PKK Kabupaten Cilacap di wilayah paling barat Kabupaten Cilacap. Ia berharap para peserta dapat memahami materi yang diberikan dan menyebarluaskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Sementara itu, sambutan PLT Ketua TP/PKK Kabupaten Cilacap yang dibacakan Ketua 1 Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Kurotul Ainiah, menekankan bahwa pengembangan teknologi digital membawa berbagai tantangan dalam pengasuhan anak, diantaranya penggunaan gawai yang tidak terkendali, paparan konten negatif, hingga ancaman perundungan cyber. Karena itu, kader PKK diharapkan mampu menjadi agen edukasi bagi keluarga untuk menerapkan pola asuh yang positif, membangun komunikasi yang baik dengan anak, serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Selain itu, seluruh elemen masyarakat juga diajak memperkuat sinergi agar anak-anak di Kabupaten Cilacap tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berakhlak mulia, cerdas, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi digital. Dalam kegiatan tersebut, peserta juga menerima materi mengenai penguatan kelembagaan dan administrasi PKK serta pembinaan keluarga untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui sosialisasi ini, TP/PKK Kabupaten Cilacap berharap edukasi mengenai pola asuh anak di era digital dapat diterapkan secara berkelanjutan hingga ke lingkungan keluarga di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali kami sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Emangan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Bercahaya.
2: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap tengah menempuh prosedur ketat dan penuh kehati-hatian dalam proses seleksi sekretaris daerah Sekda guna menjaga stabilitas roda pemerintahan daerah. Pelaksana tugas PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya memastikan bahwa seluruh tahapan pengisian jabatan Eselon 2 telah dijalankan sesuai aturan serta mengantongi izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Mengenai jumlah peserta seleksi yang menjadi perhatian publik karena hanya diikuti oleh 5 orang, Pemkab Cilacap sengaja membatasi ruang lingkupnya demi meminimalisir potensi kendala hukum maupun gangguan operasional pemerintahan pasca operasi tangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Di samping itu, pola pengisian jabatan Sekda kali ini memang dirancang berbeda dari periode sebelumnya karena kondisi pemerintahan daerah yang membutuhkan kehati-hatian ekstra. Ami menyebut kelima ASN yang mengikuti proses manajemen talenta tersebut dipastikan memiliki rekam jejak yang bersih dan tidak bersinggungan dengan perkara hukum mantan Bupati Cilacap, Samsul Aulia Rahman.
5: Kenapa muncul hanya lima nama? Memang saya meminimalisir masalah yang timbul di kemudian hari karena terkait dengan OTT di Kabupaten Cilacap yang tentu melibatkan hampir semua OPD, asisten, dan beberapa kabid di OPD tertentu. Tentu saja hal ini berpotensi masih akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan terhadap kepala dinas ataupun pejabat lain yang dinyatakan terlibat. Gak peduli nominalnya berapa, tapi artinya saya tidak mendoakan, saya tidak mengejas, tapi saya meminimalisir masalah bahwa ada potensi tersangka tambahan mungkin saja, ya, karena bagaimanapun juga dengan ditolaknya pra-peradilan yang diajukan oleh Mas Samsul, artinya dari situ membuktikan bahwa proses OTT KPK berarti dilakukan secara profesional, berarti di situ juga sudah terdapat minimal dua alat bukti yang cukup. Saya meminimalisir keterlibatan OPD yang lain untuk tidak menjadi kendala.
2: Sementara itu menanggapi desakan untuk melakukan demosi terhadap para pejabat yang terseret dalam pemeriksaan perkara OTT KPK tersebut, PLT Bupati Cilacap memilih untuk tidak memindahkan atau menurunkan jabatan mereka.
4: Lintas Bercahaya.
2: Pemerintah Kecamatan Gandrungmangu resmi menggelar musyawarah antar desa MAD untuk program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah tahun 2026. Pertemuan yang berlangsung di Pendopo Desa Karanganyar ini menjadi pijakan awal memanfaatkan alokasi dana APBN sebesar 500 juta demi mempercepat pembangunan dan konektivitas antar desa. Pertemuan ini berfokus pada pembentukan kelompok masyarakat POKMAS kerjasama antar desa KAD serta penetapan peraturan bersama kepala desa dan surat keputusan bersama sebagai acuan hukum pelaksanaan di lapangan. Camat Gandrungmangu, Fatan Adi Chandra menyampaikan bahwa Kecamatan Gandrungmangu menjadi salah satu dari 10 kecamatan di Kabupaten Cilacap yang berhasil memperoleh kepercayaan untuk menjalankan program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah tahun 2026. Ia menjelaskan alokasi anggaran sebesar 500 juta ini nantinya dialokasikan sebesar 75% untuk pemenuhan material, 20% diserap untuk upah tenaga kerja masyarakat sekitar, dan 5% sisanya digunakan untuk kebutuhan administrasi serta operasional. Ia juga mengungkapkan bahwa Desa Karanganyar telah 3 tahun berturut-turut dipercaya memperoleh program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Agenda musyawarah ini diikuti dengan antusias oleh jajaran pemerintah Desa Karanganyar dan Desa Muktisari, mulai dari kepala desa, ketua TPPKK desa, ketua RT RW, kepala dusun, Karang Taruna, hingga lembaga pemberdayaan masyarakat LPM, desa, dan tokoh masyarakat. Melalui sinergi lintas desa ini, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi diharapkan mampu membuka aksesibilitas wilayah serta menggerakkan perekonomian warga secara berkelanjutan.
4: Lintas Bercahaya.
2: Dalam upaya meningkatkan standar keselamatan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi perairan UPTD Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Cilacap menerima kunjungan resmi dari PT Jasara Harja Pusat Selasa 21 Juli 2026. Kepala UPTD Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Cilacap Eko Prasetyo menjelaskan bahwa agenda tersebut merupakan bagian dari kegiatan audit rutin yang dipimpin langsung oleh perwakilan PT Jasara Harja Pusat Bapak Rutwin Rudi Harso. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau serta memastikan seluruh operasional penyeberangan berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip keselamatan yang berlaku.
0: Dalam rangka audit rutin yang dipimpin oleh Bapak Rudwin Rudi Harso, kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas serta memastikan pelayanan penyeberangan berjalan dengan baik, aman, dan sesuai ketentuan demi memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat pengguna jasa penyeberangan. Bersama kita wujudkan pelayanan transportasi sungai dan penyeberangan yang semakin aman, tertib, dan berkeselamatan.
2: Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas dukungan serta kerjasama yang terus terjalin erat dengan PT Jasara Harja. Melalui kolaborasi ini, diharapkan pelayanan transportasi sungai dan penyeberangan di Kabupaten Cilacap dapat terus berkembang secara optimal dan profesional.
4: Lintas Bercahaya.
2: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Lho, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, ya, selamat. Kamu nampak RT dengan wilayah nake ya.
7: Lama. Kanca STM. Kenalan.
9: Kita di kanca pukul, saya kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nek kono kepengen melu ya ayu malam.
8: Ya enak, ya mau
9: bukan cicit.
7: Kalau petanyong ya.
8: Nek rokok kalian pak, cukai nek pak polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
9: Apa mani, gak sengaja kayak larang kesibukan tapi enak pak.
8: Oke, ngerti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa liain gue fasilitas kesehatan. Kalau kesedaran masyarakat, kita liane. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si jisar gue 5 tahun pak.
10: Dan ini betul temen bro.
9: Dan itu ramah dunia.
8: Nah, dulur, ayo dalekna kawasane kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai kiye nomere.
7: Dadi kes ngomong karo sapa? Bilung ngeku, ora nduk ayo ana. Woi, kok trilek kene iki ya?
10: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Bar-baran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
11: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
12: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
13: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, mbok.
11: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, Pit. Anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoke. Nyong kisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, ana ngene nagi. Ora tenan bayar. Ora melas kok karo anak bojo, Pak.
13: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kiye. Feeling ge, Mak. Feeling.
11: Falang feeling prus, no prus. Ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti, ora gawe suki malah gawe kere.
13: Wong wadon desa, ngertine jangan kangkung.
3: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah, lemos.
4: Yeah, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
6: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkoperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute Star dan Finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya. Di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
7: Ini kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
8: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
7: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
8: Emang bisa?
7: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
8: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
9: Kalian ini ya, ribet banget.
8: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
7: Iya, bener.
10: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, larane.
3: Tahan, Mak.
2: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
3: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap, Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
4: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
3: Matur nuwun Damkar.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: ini kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh? Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep-madepnya nih. Madep kemana?
0: Hadap sini aja.
1: Oh, jangan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, yaitu Anwar Sadat, untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufi.